Oke. Salam dari ASKI Kota Bogor. Saya Ketua ASKI Kota Bogor.

Teman Fredu, tanggal 3 aku mau ucapin selamat ulang tahun dulu buat warga Bogor. Mau di kota, mau di kabupaten, selamat ulang tahun. Karena kita ada di hari jadi Bogor. Nah, gak heran banget kan ya kalau di beberapa titik gitu kan suasananya udah terlihat meriah dari bulan lalu. Ada berbagai acara tentunya yang sudah disajikan, sudah siapkan, pertunjukan budaya sampai dengan pernak-pernik perayaan yang bikin suasana tuh semakin berasa ulang tahun gitu kan ya. Nah, tapi pernah kepikiran gak sih teman Pro 2, kenapa sih hari jadi Bogor itu diperingatinnya setiap tanggal 3 Juni? Kenapa harus tanggal 3? Kan ada tanggal 1 sampai 30. Nah, ternyata nih tanggal ini tuh diambil dari peristiwa yang penting yang terjadi ratusan tahun lalu, tepatnya tahun 1482. Saat itu Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi ini resmi dinobatkan menjadi pemimpin kerajaan Pajajaran. Tentunya momen ini tuh dianggap penting karena menandai bersatunya kembali kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Makanya tanggal 3 Juni ini dipilih sebagai simbol lahirnya semangat persatuan yang sampai sekarang masih melekat di Bogor.

Udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Yang baru di Pro 2 FM.

Dewan Pradua, kalau misalnya kamu ngelewat seputaran Balai Kota Bogor, itu ada apa ya di situ ya? Nah, sekarang ini sedang berlangsung upacara peringatan Hari Jadi Bogor gitu, teman Pradua, di mana sekarang ini lagi ada pemberian penghargaan-penghargaan untuk teman-teman kita yang berprestasi, untuk daerah-daerah yang mendapatkan prestasi juga nih, teman Pradua, gitu. Nah, kita lanjut lagi yuk. Menariknya nih, penempatan tanggal 3 Juni sebagai Hari Jadi Bogor ternyata enggak langsung diputusin gitu aja nih, teman Pradua. Dulu para sejarawan, budayawan, dan akademisi sempat ngelakuin banyak kajian buat nyari momen yang paling pas mewakili sejarah Bogor. Nah, mereka ini menelusuri berbagai sumber, mulai dari naskah kuno sampai dengan prasasti peninggalan kerajaan. Dan akhirnya mereka sepakat kalau penobatan Prabu Siliwangi di 3 Juni 1482 ini tuh peristiwa yang paling menggambarkan identitas dan perjalanan sejarah Bogor. Jadi kalau misalnya hari ini kalian lihat upacara gitu kan ya, ini memang tradisi yang dijalankan. Nah, buat kamu semua yang lihat ucapan selamat Hari Jadi Bogor berseliweran di media sosial, sekarang udah tahu dong di balik ceritanya itu seperti apa. Yang pastinya selamat ulang tahun untuk Bogor, semoga semakin maju, makin nyaman, dan tetap jadi kota yang selalu bikin orang kangen buat balik lagi.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah Maggot atau Belatung.

teman berdua, kadang aku juga mikir kalau ada fasilitas umum yang kurang oke, sayang banget kalau misalnya kita cuman ngobrolin berdua aja nih teman berdua. Makanya biar dapat solusinya, kamu bisa kirim langsung keluhan ataupun pertanyaan kamu lewat Halo RRI. Program ini tuh ada di Pro 1 RRI Bogor, dan semua aspirasi kamu itu bakal kami sampaikan ataupun teruskan ke pihak-pihak terkait biar dapat solusi nyatanya. Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, atau AM 1242 kHz.

0: Aduh, gerah. Panas banget sih hari ini. Bukan hari ini doang kali. Dari kemarin-kemarin juga panas banget. Kamu tahu gak sih kalau belakangan ini nih lagi maraknya beredar pesan di media sosial yang nyebutin cuaca panas ekstrim ini bakal melanda beberapa wilayah di Indonesia loh.
1: Wih, iya bener banget. Emang lagi hype banget tuh beritanya. Nah, ini bisa disebabkan karena tameng awan yang ada di langit kita ini hampir gak ada yang terbuka. Dan parahnya lagi, posisi semu sinar matahari saat ini langsung ke permukaan bumi, sehingga menimbulkan cuaca panas. Emang bener ya, udah megersang, kering, cuaca kayak gini tuh bikin aus banget. Ada es krim tuh, beli yuk.
0: Boleh sih beli es krim, tapi kalau cuaca lagi ekstrim kayak gini nih, kita harus banyak-banyak minum air putih biar gak dehidrasi.
1: Ya, sekali aja, please.
0: Udah, minum air putih aja, sama banyakin makan buah juga sayur.
1: Ya, tapi kan itu gak bikin hausnya hilang.
0: Kamu pilih dehidrasinya hilang atau pilih sehatnya nih?
1: Ya, sehat lah.
0: Nah, kalau mau sehat, makanya dengerin.
1: Oke deh, ya udah deh kalau gitu. Yuk, kita cepet-cepet pulang biar bisa minum air putih, makan buah sambil ngadem. Panas banget soalnya di luar. Yuk.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

Kali ini informasinya dari dunia hiburan Korea Selatan dulu. Kayaknya kalau di drakor-drakor sekarang itu ngarahnya ke film-film tema-tema kayak jaksa, kemudian pengacara. Iya gak sih teman-teman produknya? Nah jadi nih, aktris Shin Hye-sun ini dipastikan akan menjadi pemeran utama dalam drama terbaru SBS. Judulnya itu adalah Das. Ini tuh diumumin SBS dalam acara Media Day Drama. Dalam hidup drama yang berlangsung di Seoul di 1 Juni lalu. Di drama Das ini mengusung genre misteri, suspense, dan juga romansa. Nah, ceritanya ngikutin perjalanan seorang jaksa perempuan yang harus ngadepin konflik besar dalam hidupnya ketika sang suami tiba-tiba menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan. Dari serial ini, Shin Hye-sun juga akan memerankan karakter Min Hwang-yong, Kepala Divisi Investigasi Khusus 1 Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Ini juga dikenal sebagai sosok yang tegas, kemudian berkomitmen ngungkapin kebenaran, sekaligus simpan misi pribadi untuk mencari fakta di balik kematian misterius ibunya. Konfliknya semakin memuncak ketika orang yang paling dicintainya justru terseret dalam kasus yang sedang ia tangani. Hwang Yong pun dikabarin ataupun dihadapin dalam pilihan yang sulit antara perasaan dan juga keadilan. Nah, tim produksi bilang kalau Shin Hye-sun sendiri sebagai aktris yang tepat buat ngebawain karakter dengan emosi yang kompleks gitu kan ya. Dari drama Das sendiri dijadwalkan tayang di 2027 nanti.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Buat teman Pro 2 yang ketinggalan informasi-informasi dari aku, tenang nih, ada di rri.co.id. rri.co.id itu apa sih teman Pro 2? Jadi gini ya, RRI itu punya kanal untuk artikel-artikel, berita-berita update, mau seputaran hiburan, kemudian seputaran musik, berita terkini, gaya hidup, sampai info lokal Bogor, semuanya itu ada dan bisa kamu akses kapan aja, di mana aja. Jadi tinggal buka browser dan ketik deh rri.co.id. Mudah, cepat, dan pastinya terpercaya. Nggak percaya? Cari deh rri.co.id.

0: 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi aku sempat ngebahas seputaran sejarah dari Bogor, kenapa sih kok tanggal 3 yang dipilih untuk hari jadi Bogor? Terus informasiin juga kalau di Balai Kota itu tadi lagi ada upacara untuk HJB-nya. Nah, kalau sekarang lagi ada acara apa ya teman Pro 2 ya? Tenang-tenang, di ujung telepon kita sudah terhubung sama Reddy yang akan nginformasiin seputaran suasana HJB di DPRD. Seperti apa sih Kakak Reddy? Silakan.
1: Oke, Rinda. Halo, halo, halo teman Pro 2.
0: Rampes.
1: Bogor kita tercinta sudah ulang tahun ke-544 ya. Dan saat ini saya sedang berada di pelataran gedung DPRD Kota Bogor dalam acara rapat paripurna DPRD Kota Bogor dalam memperingati hari jadi Bogor ke-544 ya. Dan tema yang dipilih untuk tahun ini adalah Bogor Nanjer, yang maknanya berarti semangat untuk terus berdiri tegak menuju Kota Bogor yang lebih baik. Saat ini memang situasinya yang ada di sini nih, kami semua sedang menunggu kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota, serta rencananya akan ada wakil gubernur Jawa Barat, Bapak Erwan Setiawan. Saat ini mungkin tadi baru selesai upacara ya di Balai Kota, jadi baru bersiap untuk nyampe sini. Dan di sini situasinya sih sekarang sedang geladi resmi ya, tapi bisa sedikit saya bocorkan mungkin ya buat teman Pro 2 bahwa nanti pada saat wakil gubernur Jawa Barat dan juga wali kota dan wakil wali kota Bogor tiba, ini akan disambut oleh marching band ini dari Polbangtan. Dan juga nanti akan ada tari sambutan serta rampak gendang dari Sanggar Melati Tajur. Dan juga tentunya akan ada Mojang Jajaka Kota Bogor yang akan menyambut kedatangan para tamu undangan ya. Selain itu juga di halaman parkir dari gedung DPRD Kota Bogor ini juga ada bazar UMKM, ada kurang lebih sekitar 20 stand bazar UMKM dari binaan Kota Bogor tentunya ya. Ini yang akan juga meramaikan acara di gedung DPRD Kota Bogor ini. Selain itu juga puncak dari acara HJB ini nanti di tanggal 27 Juni akan ada helaran ya, helaran di Jalan Sudirman Kota Bogor. Dan juga saat ini juga sedang ada sunatan gratis gitu di 25 puskesmas Kota Bogor, penanaman pohon, juga gerakan pangan murah nih oleh DKPP Kota Bogor ditempur ya. Dan job fair ini dari Disnaker Kota Bogor, ini juga pastinya menarik nih buat teman Pro 2 semuanya, akan berlangsung tanggal 8 hingga 9 Juni. Ini nanti akan ada 30 perusahaan nasional dengan 1.000 lowongan pekerjaan, lokasinya di rooftop Plaza Jambu 2. Jadi kurang lebih seperti itu Rinda yang bisa disampaikan. Saat ini memang kami masih menunggu kedatangan dari Wakil Gubernur Jawa Barat dan juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, yang rencananya ini nanti dari Balai Kota menuju ke gedung DPRD Kota Bogor ini menggunakan bis Uncal. Begitu Rinda.
0: Wow, keren banget. Ini kalau informasinya untuk rapatnya sendiri dimulai jam berapa nih, Reddy?
1: Rapatnya sendiri memang dijadwalkan mulai sekitar jam 9. Ya, jadi kita masih ada kurang lebih sekitar 30 menit nih untuk menunggu kedatangan tamu undangan. Memang satu persatu sudah mulai tiba rombongan ini, walaupun kita masih menunggu nih Wali Kota Bogor dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat untuk tiba, Rinda.
0: Oke, ini ada titipan pertanyaan. Ini dari netizen ya. Ini dari netizen. Kalau tahun lalu itu ada makan gratis. Karena tahun sekarang ada makan gratis gak?
1: Makan gratis.
0: PR kan tuh.
1: Ada makan gratis atau enggak? Coba kita cek aja di sosmednya Pemkot ya. Kalau yang kita lihat sekarang sih memang kalau di gedung DPRD Kota Bogor ini adanya adalah stand-stand nih UMKM. Entah kalau ini nanti akan dibagikan atau enggak, kita juga nggak tahu.
0: Oke lah.
1: Kita belum dapat kabarnya sampai sekarang ya, Rinda.
0: Pokoknya ini ya, ikutin aja ya informasi-informasinya.
1: Tapi kalau ada perkembangannya tentang makan-makan gitu ya, nanti kita pasti sampaikan.
0: Siap, terima kasih Redi untuk informasinya. Ditunggu lagi informasi-informasi perkembangan selanjutnya. Yang pastinya selamat bertugas untuk teman-teman di sana.
1: Terima kasih.
0: Itu dia teman Pro 2. Aduh, ada-ada aja ya emang netizen ya teman Pro 2 ya, ada makan gratis atau enggak. Nah, mau ada makan gratis ataupun enggak, di sana sudah ada tersedia stand-stand UMKM. Jadi kalau misalnya kamu merapat ke balai kota, tenang aja, enggak akan kelaparan, enggak akan kehausan. Stand-stand UMKM sudah siap untuk menjamu kalian semua nih teman Pro 2. Gitu deh. Yuk, sekalian kita majuin UMKM yang ada di Bogor.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
0: Ya nggak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku nggak bisa?
0: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu.
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur, banyak deh.
0: Nah harusnya kamu sadar Del, semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
0: Berbuat baik Del, selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
2: Dulu menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita, sebab bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

Masih dari kawasan Parango 34 Bogor, teman Pro 2 tentunya di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Datang dari dunia hiburan kembali, ini dari dunia musik internasional. Ariana Grande ini resmi ngerilis musik video terbaru, judulnya adalah Heard That I Made You Love Me. Di 1 Juni kemarin, ini tuh merupakan single utama dari album ke-8-nya yang bertajuk Petal, yang dijadwalin rilis di 31 Juli nanti. Sebelumnya lagu ini tuh udah dirilis di 29 Mei dan langsung mencuri perhatian tentunya ya. Ariana menyebutkan lagunya sendiri sebagai salah satu karya favoritnya dalam karir musiknya. Musik video ini disutradarai oleh Christian Bresler dengan Justin Long sebagai pemeran utama. Ceritanya tuh menampilkan seorang pria yang berusaha move on tapi terus dihantuin sama sosok Ariana setelah hubungan mereka berakhir. Nah, dengan konsep yang memadukan drama psikologis, dikasih bumbu fantasi dan juga ada sentuhan horor ringan gitu kan ya. Video ini menghadirkan nuansa sinematik yang intens dan juga emosional. Tentunya kolaborasi antara Ariana dengan Ilya Salmanzadeh dan juga Max Martin kembali memperkuat karakter pop emosional yang jadi ciri khas dari Ariana Grande tersendiri.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

bencana tanah bergerak ini kan lagi jadi hal yang diwaspadai juga gitu kan nih ya. Tentunya juga jadi perhatian di tengah musim hujan. Terbaru di waktu itu tuh ada beberapa di seputaran Bogor yang daerahnya mengalami tanah bergerak. Fenomena ini banyak terjadi di wilayah lereng, perbukitan yang memang rawan perubahan struktur tanah, teman Pro 2. Tanah bergerak sendiri adalah perpindahan massa tanah atau batuan ke arah tertentu, baik mendatar, miring, ataupun turun dari posisi semula. Yang bikin bahaya, proses ini tuh sering terjadi perlahan dan sulit disadari sejak awal. Makanya nih penting banget buat kita mengenali tanda-tanda awal sebelum kondisi tanah bergeraknya semakin parah. Apa aja sih tanda-tandanya yang harus kita waspadai dan juga bagaimana sih cara pencegahan dan mitigasinya? Ditunggu informasinya.

0: seneng banget akhirnya bisa liburan kayak gini. Udah lama banget gak ke puncak. Dan yang pasti tenang, kalau urusan perut, aku udah bawa cemilan yang banyak buat kita berdua.
1: Seneng banget ya. Dan udah lama loh kita gak refresh otak kita, bener gak sih? Ngomong-ngomong, bagi dong itu keripik, permen-permen, minum juga deh.
0: Yaudah boleh, tapi nanti pas makan berat traktir ya.
1: Tenang, slow, itu hal yang gampang.
0: Budaya malu dong. Masa buang sampah lewat jendela? Jangan biarkan jalanan dan kota ini jadi kotor. Rubah kebiasaan kamu dalam menjaga bumi kita.
1: Iya, sorry tadi hilaf kebiasaan soalnya.

kedua, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.

Nomor 2, ada beberapa tanda sebenarnya di tanah bergerak yang perlu kita waspadai. Misalnya nih, pagar, tiang listrik, atau pepohonan yang mulai kelihatannya miring dari biasanya. Terus muncul retakan di tanah ataupun jalan, bahkan tanah di sekitar fondasi rumah terlihat agak ambles. Nah, ini ada indikasi tanah bergerak nih. Selain itu, permukaan jalan bisa terlihat cekung ataupun bergelombang. Ini juga kalau misalnya kamu lihat di jalan, misalnya aspalnya tuh kok agak jalannya nggak rata ya, ada bergelombang-bergelombang. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda kalau tanah bergerak. Tanda lainnya adalah pintu dan juga jendela jadi sulit dibuka karena struktur rumah mulai bergeser. Bahkan nih, dalam beberapa kasus, warga juga bisa mendengar suara gemuruh halus dari dalam tanah sebelum pergerakan terjadi lebih besar.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Sesuatu yang belum

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Masih ngobrolin seputaran tanah bergerak nih teman Pro 2. Kalau misalnya kita udah tahu tanda-tandanya, ciri-cirinya, terus mitigasinya ataupun pencegahannya seperti apa sih? Jadi nih, dikutip dari berbagai macam sumber, cara pencegahan dan juga mitigasinya adalah hindari bangunan rumah di lereng curam atau daerah yang punya riwayat tanah bergerak. Pastikan juga sistem drainase berfungsi baik supaya air enggak mengendap di dalam tanah nih teman Pro 2. Kalau udah terlihat tanda-tanda bahaya, tanda-tanda yang aku sebutin tadi itu kayak pohon minimal ya, pohon di dekat rumah kamu itu terlihat miring, ini harus segera menjauh ke tempat aman dan jangan kembali sebelum dinyatakan aman oleh petugas. Warga juga diminta tetap waspada terhadap pergerakan susulan, terutama ketika hujan masih berlangsung, karena kalau musim hujan ini memang rawan sekali untuk tanah bergerak. Dengan mengenali tanda-tanda sejak dini nih teman Pro 2, resiko bencana tanah bergerak bisa diminimalkan, terutama di musim hujan kayak sekarang. Jadi yuk kita sebagai remaja-remaja yang sigap bencana gitu kan ya, tanggap bencana, harus benar-benar aware sama lingkungan kita. Cara mencegahnya juga dengan menjaga kebersihan juga. Dicari deh tuh, kalau misalnya tiba-tiba di rumah kamu ada banjir, cari selokan mana yang bikin mampet ya, kayak gitu-gitulah teman Pro 2, supaya airnya tidak mengendap di dalam tanah sehingga menyebabkan tanah bergerak ini. Gitu deh. Nah teman Pro 2, informasi ini juga sekaligus menutup informasi kita di hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, tapi kamu jangan kemana-mana, karena jam request bakalan dibuka sebentar lagi di jam 10 waktu Indonesia Barat bareng sama Idel. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku besok. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Sekarang udah ada aku Idel nih yang bakal temenin kamu pastinya di santai siang di siang hari ini di edisi hari Rabu ya, tanggal 3 Juni 2026. Kalau ngomongin tanggal 3 Juni 2026 ya teman Pro 2, ternyata hari ini adalah hari jadi Bogor ya, yang tahun ini ke-544. Wah, selamat ya untuk Bogor gitu ya. Yang hari ini merupakan hari jadi Bogor, dan semoga warga Bogor ini hari ini berbahagia ya dengan hari jadi kota Bogor pastinya. Dan juga semoga kota Bogor dan Kabupaten Bogor gitu ya semakin maju gitu ya, semakin kompak dan semakin apa ya, semakin berjaya lah ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di siang hari ini aku sudah membuka jam request nih untuk kamu yang mau request-request lagu. Boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222 atau bisa lewat fitur live chat kita yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan sambil nungguin request-request yang masuk dari kamu nih ya teman Pro 2 ya, aku mau puterin satu lagu dulu nih dari Tem Impala dan juga Jenny, ini dia Dracula. Enjoy teman Pro 2.

2022 udah ada requestannya masuk nih ke WhatsAppnya kita. Dan yang pertama nih ada dari Kak Rizky di Cibinong Bogor katanya. Katanya selamat siang kakak penyiar, aku Rizky dari Cibinong Bogor. Aku mau request dong lagunya Rizky Febian dan Adrian Halif yang Alama. Dan untuk Bogor, selamat hari jadi Bogor ya. Semoga Bogor jadi kota yang semakin maju katanya, semakin nyaman dan juga terus jadi kota yang penuh kebahagiaan pastinya untuk semua warganya. Waduh, amin ya. Dan ada juga nih requestan dari Kak Sinta ya di Tanah Sareal Bogor. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Sinta. Aku mau request lagunya Nadif Basalama, Bergema Sampai Selamanya katanya. Dan untuk hari ini hari jadi Bogor, semoga Bogor selalu berkembang ya, bisa kedepannya tanpa kehilangan keindahan dan juga pastinya kesejukannya. Dan katanya semoga warganya juga makin sejahtera dan harmonis katanya. Aduh, oke, amin amin amin. Semoga yang baik-baik untuk Bogor di hari jadi Bogor ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 boleh banget nih untuk kamu yang mungkin mau kirim-kirimin salam, kirim-kirimin pesan gitu ya untuk hari jadi Bogor hari ini, aku terima sekali gitu ya. Di WhatsApp kita bisa di 0811-111-5222 gitu ya. Nanti kamu bisa kirimin VN kamu mungkin, atau cerita kamu, atau ucapan-ucapan kamu, nanti akan aku bacain. Kalau gitu teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ya kita puterin requestannya. Ini dia Alama dari Rizky Febrian dan Adrian Halif. Enjoy teman Pro 2.

0: Tahun Pro 2 ada lagi nih request yang masuk ke WhatsApp-nya kita, ada dari Kak Fajar di Dramaga Bogor. Katanya, selamat siang kakak penyiar, aku Fajar. Aku mau request lagunya Miley Cyrus yang Flowers katanya. Dan untuk Kota Bogor katanya, selamat ulang tahun Kota Bogor ya. Semoga selalu diberikan kemajuan, kebahagiaan dan juga masyarakatnya yang semakin sejahtera. Amin ya. Nanti kalau gitu aku puterin lagunya Miley Cyrus yang Flower. Dan ada juga nih dari Salsa ya, katanya mau request lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso. Katanya tolong diputarkan ya kak untuk siang ini. Terima kasih. Dan teman Pro 2 juga udah ada nih ucapan ya dari teman Pro 2 gitu ya untuk hari jadi Bogor. Kalau gitu lah sengaja kali ya kita puterin dan kita dengerin nih kira-kira apa nih ya ucapan dan juga harapan dari teman-teman Pro 2.
1: Halo semuanya. Gak kerasa ya Bogor ini sekarang udah 544 tahun. Jujur, Bogor tuh kota yang unik banget. Misal pagi cerah, siang cerah, jam 2 langsung hujan. Tapi justru itu bikin kangen. Makanannya enak-enak, orang-orangnya nih asik, ramah. Walaupun gak kenal tuh, kalau udah nyapa kayak orang udah kenal gitu, udah akrab. Suasana juga enak, udaranya gitu kan. Nah, di momen hari jadi yang ke-544 ini, aku cuma mau bilang semoga Bogor terus tumbuh dan berkembang, bukan cuma gedungnya, tapi juga SDM-nya, UMK.
0: Itu dia tadi ucapan dari Vania di Bogor, teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin requestan dari teman-teman Pro 2 yang tadi udah disebutin. Ini dia Flower dari Miley Cyrus. Enjoy teman Pro 2.

0: Teman Pro 2 udah ada lagi nih request yang masuk dari Tasya di Panduraya. Katanya mau request lagunya Olivia Dane yang Man I Need. Katanya tolong diputarkan ya kak untuk di siang hari ini. Dan ada juga dari Satya, katanya selamat siang Pro 2 dari Bogor. Saya Satya dari Cimanggu, katanya mau request lagunya Sheila on 7 yang judulnya Sederhana. Katanya sekalian dong mau ngucapin selamat hari jadi Bogor ke yang 544. Semoga Bogor makin terdepan dan selalu menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat. Sukses terus pokoknya. Amin. Terima kasih ucapannya untuk Satya di Cimanggu. Nanti aku puterin lagunya Sheila on 7 yang Sederhana. Tapi teman Pro 2, sebelum aku puterin lagunya juga aku mau kasih sesuatu nih. Ada ucapan dari teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin, ini dia teman Pro 2.
1: Halo-halo semuanya. Gak kerasa ya Bogor ini sekarang udah 544 tahun loh. Jujur, Bogor tuh kota yang unik banget. Misal pagi cerah, siang cerah, jam 2 langsung hujan. Tapi justru itu yang bikin kangen. Makanannya yang enak-enak, orang-orangnya nih asik, ramah. Walaupun gak kenal tuh, kalau udah nyapa kayak orang udah kenal gitu, udah akrab. Suasana juga enak, udaranya gitu kan. Nah, di momen hari jadi yang ke-544 ini, aku cuma mau bilang semoga Bogor terus tumbuh dan berkembang. Bukan cuma gedung-gedungnya, tapi juga SDM-nya, UMKM-nya, sama generasi mudanya. Semoga Bogor makin jadi kota yang nyaman buat semua kalangan. Mau buat yang lahir di sini, buat yang ngerantau, dan buat siapa aja yang pernah jatuh cinta sama kota ini. Pokoknya selamat ulang tahun Bogor, tetap jadi kota favorit dan tetap bikin betah siapapun yang datang. Terima kasih.
2: Selamat hari.
0: Itu dia tadi teman Pro 2, ucapan dari teman Pro 2 ya, yang sudah masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan semua doa-doa baiknya untuk Bogor semoga tercapai dan terwujud ya, amin. Dan kalau gitu langsung aja ya teman Pro 2, kita lanjutin ke lagu-lagu requestan yang tadi di request gitu ya. Ini ada dari Olivia Dane, Man I Need. Enjoy teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Tim basket putri Indonesia mengawali langkah di kualifikasi SIBA dengan kemenangan yang meyakinkan. Pada pertandingan pembuka, skuad merah putih tampil dominan dan juga mampu mengendalikan permainan sejak awal laga. Hasil

masih berfluktuasi. Meski demikian, pelaku pasar terus mencermati perkembangan ekonomi global serta langkah-langkah yang diambil otoritas keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Pergerakan rupiah akan terus menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap berbagai sektor ekonomi dan juga aktivitas perdagangan. Tuan Pro 2, itulah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Dan akhirnya saya Idil mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Malam Pro 2 di siang hari ini nih, kayaknya kita akan ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya dengan salah satu Mojang Jajaka Kota Bogor gitu ya, atau Moka Kota Bogor, yaitu Kak Aska, untuk mengetahui nih hari jadi Bogor di siang hari ini di perayaan yang ke-544. Kalau gitu langsung aja kali ya, kita tanpa berlama-lama langsung terhubung ke Kak Aska. Ini dia teman berdua. Halo, selamat siang Kak

0: Pro 2, mohon ditunggu sebentar ya, sepertinya ada kendala teknis gitu ya untuk terhubung dengan Kak Aska gitu ya. Akan kita coba hubungi lagi, tunggu sebentar ya Tuan Pro 2. Halo, selamat siang Kak Aska.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar nih Kak Aska di hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Alhamdulillah rampes.
0: Oke. Untuk Kak Aska nih mungkin bisa ya diinfokan sedikit nih ke teman Pro 2 tentang acara HJB gitu ya, yang katanya tadi mulai dari awal sampai dengan saat ini gitu ya. Kalau mungkin ada kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas khusus gitu ya dari Moka Kota Bogor, apa aja nih Kak di hari ini?
1: Oke, baik. Jadi mungkin dari pas datang dulu ya. Tadi S1 sama S2 datang, alhamdulillah dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, dan juga kita menyambut di depan DPRD Kota Bogor dengan juga diiringi oleh tarian rampak gendang dari Sanggar Melati gitu.
0: Okay. Dan kira-kira ya suasananya di sana gitu ya Kak, seramai apa dan mungkin antusiasnya sebesar apa sih?
1: Alhamdulillah cuacanya bagus, ramai juga, dan juga banyak banget antusias dari beberapa liputan ya, dan juga warga sekitar di DPRD yang hendak mau melihat pemimpin kita ya di Kota Bogor. Serta tadi kita udah serah terima juga terkait kedatangan untuk melepas burung merpati dan juga balon-balon.
0: Oke, ada pelepasan burung merpati Tuan Pro 2.
1: Iya,
0: oke,
1: betul.
0: Mungkin terakhir nih untuk Kak Aska ya, mungkin boleh disampaikan sih apa aja gitu ya harapan dan juga doanya nih, mungkin plus ucapan ya untuk HJB yang ke-544 di tahun ini gitu ya.
1: Oke, harapannya sih buat HJB Kota Bogor yang ke-544 ini, semoga Bogor makin maju, infrastrukturnya semakin bagus, dan juga Kota Bogor semoga selalu dikenang lah oleh seluruh warga negara Indonesia ya. Jadi Bogor juara gitu, jangan Jabar juara aja, Bogor harus juara gitu.
0: Amin.
1: Ya, HJB sekarang kan ada tagline-nya ya, Bogor Nanjer.
0: Iya, oke. Oke, jadi pokoknya apapun yang terbaik untuk Bogor ya. Jadi jangan cuma Jabarnya yang bersinar, tapi Bogor juga harus bersinar ya Kak ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, terima kasih ya Kak Aska untuk kebersamaannya di siang hari ini. Dan itu dia tadi Teman Pro 2 ya, perbincangan kita dan juga Kak Aska dari Moka Kota Bogor gitu ya. Dan semoga itu bisa jadi salah satu inspirasi juga ya di hari jadi Bogor kali ini dengan kemeriahannya. Kita doakan yang terbaik untuk Kota Bogor ya Teman Pro 2, semoga Bogor makin jaya dan makin sukses. Kalau gitu kita lanjut ke lagu enak yang mau lewat yang satu ini.

0: Aman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Pro 2 mengikut dengan hari jadi Bogor di hari ini, teman Pro 2. Sudah ada beberapa ucapan ya yang disampaikan gitu ya sama teman-teman Pro 2 nih. Dan salah satunya ada dari Kak Azrin Darmawan gitu ya, dari Universitas Ibnu Khaldun. Kalau gitu langsung kita dengerin aja kali ya ucapannya Kak Azrin nih untuk Kota Bogor. Ini dia teman Pro 2.
1: Selamat hari jadi Bogor yang ke-544. Teruslah bergerak menjadi kota yang inklusif dan komunikatif. Harapan kami semoga ruang kolaborasi antara warga semakin meluas dan Bogor terus menjadi rumah yang sportif bagi lahirnya karya serta gagasan hebat anak mudanya. Semoga Bogor semakin maju dalam pembangunan, tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta mampu menjawab berbagai tantangan zaman dengan semangat kebersamaan. Mari terus memperkuat solidaritas, menjaga lingkungan, dan membangun kota yang nyaman, aman, serta berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Semoga setiap langkahnya membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka lebih banyak peluang bagi kreativitas, inovasi, serta prestasi warga Bogor. Bersama kita wujudkan Bogor yang semakin istimewa, berdaya saing dan membanggakan. Dirgahayu ke-544 Bogor. Terus tumbuh, menginspirasi dan menjadi kota terbaik untuk berkarya dan berkontribusi.
0: Itu dia tadi teman Pro 2 ya. Ada ucapan selamat ulang tahun dari Azrin untuk Kota Bogor. Dan semoga doa baiknya ya bisa terwujud ya untuk Kota Bogor di tahun yang baru ini pastinya. Dan teman Pro 2, aku juga mau lanjutin nih bacain request dari Kak Tania di Bogor. Katanya mau request lagunya BTS yang Swim. Katanya tolong diputerin ya Kak untuk siang ini. Katanya aku pengen banget dengerin lagunya BTS di siang ini. Oke, boleh nanti aku puterin ya lagunya BTS yang Swim. Dan juga ada dari Karangga nih di Panduraya, katanya mau request lagunya Perunggu yang Aku Ada Untukmu. Katanya terima kasih, semangat siarannya Kak. Terima kasih juga sudah disemangatin. Kalau gitu nanti aku puterin lagunya Perunggu ya, yang Aku Ada Untukmu. Setelah yang satu ini dia Swim dari BTS. Enjoy teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2, aku mau putarin lagi nih. Pastinya ada ucapan untuk hari jadi Bogor di siang hari ini. Dan kali ini ada dari Kak Siti Mutiara Munajatilah ya, dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Langsung aja kita dengerin ya teman Pro 2, ini dia.
1: Selamat hari jadi Bogor ke-544. Hari jadi ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang Bogor yang telah tumbuh dan berkembang selama lebih dari 5 abad. Sebagai daerah yang kaya akan sejarah, budaya, serta keindahan alam, Bogor telah menjadi rumah bagi jutaan masyarakat yang bersama-sama membangun dan menjaga identitas daerah ini. Di usia yang ke-544 tahun, semoga Bogor semakin maju dalam pembangunan, semakin kuat dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta semakin sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial yang telah menjadi ciri khas masyarakat Bogor diharapkan terus terjaga untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Mari kita jadikan peringatan Hari Jadi Bogor ini sebagai motivasi untuk terus berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing demi mewujudkan Bogor yang lebih maju, nyaman, berdaya saing, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Bogor hingga hari ini. Semoga Kabupaten dan Kota Bogor senantiasa diberkahi dengan kedamaian, kemajuan, serta keberkahan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dirgahayu Bogor ke-544, Bogor istimewa, Bogor untuk Indonesia.
0: Itu dia tadi teman Pro 2 ya, ucapan selamat dari Kak Siti Mutiara di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Terima kasih, dan semoga doa baiknya juga akan terwujud ya untuk Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor. Dan teman Pro 2 ini juga ada request masih ya yang masuk dari Nina nih, katanya di Bogor, katanya mau request lagunya Marion Jola yang Jam Rawan, katanya tolong diputarkan Kak, terima kasih katanya. Oke, sama-sama, nanti aku puterin lagunya ya Kak. Dan juga ada Chania katanya mau request lagunya Louis Capaldi yang Before You Go, katanya untuk di siang hari ini nemenin dia di jam istirahat, minta tolong diputarkan katanya. Oke, kalau gitu nanti aku temanin ya. Aku puterin ya Before You Go-nya setelah Jam Rawan dari Marion Jola dan juga Nino. Dan tapi teman Pro 2, aku mau info juga ke kamu nih, untuk kumandang azan zuhur di siang hari ini akan bertepatan di pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nantinya aku akan puterin kamu lagu-lagu religi, dan aku akan balik lagi nemenin kamu setelah lagu religinya selesai. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Kulon Pro 2 buat kamu si pecinta langit malam nih, kayaknya siap-siap lebih sering nengok ya ke langit malam di bulan ini gitu ya, karena sepanjang Juni 2026 nih katanya bakalan ada pertunjukan astronomi yang keren banget nih. Katanya tanggal 9 Juni gitu ya, ada dua planet nih yang paling terang, yaitu Venus dan juga Jupiter, yang bakal kelihatan deket banget nih dari langit barat setelah matahari terbenam. Dan gak cuma itu aja, katanya mulai tanggal 11 sampai tanggal 15 Juni Merkurius juga katanya ikut meramaikan ya. Dan kelihatan fenomena ini disebut dengan mini planetary parade atau parade mini planet. Terus juga nanti katanya di tanggal 17 Juni nih ada fenomena langka ya, pas bulan tuh melintas di depan Venus atau yang dikenal sebagai okultasi lunar. Walaupun memang fenomena penuhnya gitu ya, cuman kelihatan dari wilayah-wilayah tertentu aja di dunia gitu ya, tapi kita tetap bisa menikmati nih pemandangan bulan dan juga Venus yang tampak sangat berdekatan gitu ya di langit senja. Dan jangan lupa juga tanggal 21 Juni nih teman Prodo ya, ada solstice gitu ya, di solstice Juni yang menandai pergantian musim astronomi di belahan bumi utara. Jadi kayaknya tanggal-tanggal tadi nih harus kamu catat nih teman Prodo ya, dan mungkin kamu harus nyiap-nyiapin gitu ya, kira-kira lokasi mana ya di bagian langit yang cerah yang bisa nonton fenomena langit ini gitu ya. Mungkin juga ngajak teman-teman kamu atau saudara kamu untuk berburu fenomena langit yang paling kece di bulan ini teman Prodo. Keren banget ya Prodo, teman Prodo. Jadi kalau misalkan kamu nunggu-nungguin, jangan lupa tanggal-tanggal yang tadi aku udah sebutin ya teman-teman berdua.

Tuan Pro 2, kayaknya kalau ngomongin soal pengaruh K-pop ya, kayaknya tuh bener-bener luas banget ya kita rasakan di akhir-akhir, nggak di akhir-akhir ini lah ya, dari dulu lah ya, bahkan K-pop nih kayaknya salah satu yang udah mulai berkembang juga ya sejak awal 2000-an gitu ya, dan industri ini juga kayaknya jadi salah satu yang hits lah ya sekarang. Dan pengaruh mode K-pop nih seiring meningkatnya popularitasnya gitu ya, kayaknya juga gaya fashion sekarang makin dikenal luas gitu ya melalui sosmed ataupun internet nih. Dan sebenarnya apa aja sih kayaknya yang berpengaruh gitu ya dari K-pop ini terhadap bidang-bidang apa aja gitu nih. Yang pertama nih teman Prodo yang melansir dari rri.co.id gitu ya, biasanya itu yang pertama inspirasi outfit ya. Dan soalnya ini ngebahas soal gaya unik dan juga inovatifnya idol K-pop ya. Ini jadi salah satu inspirasi banyak penggemar mode nih di berbagai negara di dunia juga. Terutama juga mungkin kostum-kostumnya pas manggung atau pakaian sehari-harinya tuh salah satu yang kayaknya bikin anak muda sekarang tuh ngikutin stylenya lah ya. Dan yang kedua nih teman Prodo 2, ada juga branding-branding merek gitu ya. Karena memang sekarang tuh banyak banget merek-merek besar gitu ya menggaet gitu ya K-pop, artis K-pop gitu ya sebagai salah satu brandnya gitu ya, yang bekerja sama dengan brand-brand tertentu gitu. Mulai dari koleksi pakaian, aksesoris, gaya-gaya yang khasnya K-pop gitu sekarang lagi kayak menjamur banget ya teman Prodo 2. Dan yang gak kalah apa ya, pentingnya terkena popularitas K-pop adalah medsos ya teman Prodo ya. Kayak medsos yang kita gunain sehari-hari gitu ya, kayak Instagram, mungkin Twitter, TikTok gitu ya. Ini tuh salah satu yang sangat banyak ya mengeluarkan konten-konten K-pop gitu ya. Dan ini salah satu penyebaran lah ya foto dan video para idol gitu ya kalau lagi tampil atau apapun itu gitu teman Prodo. Jadi secara keseluruhan memang K-pop nih berkembang jadi salah satu fenomena global ya, yang kayaknya nggak bisa kita pungkiri lagi tuh pengaruhnya besar banget untuk kehidupan kita sehari-hari.

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI Radio.

bakat yang luar biasa ya, mental bertanding yang juga lumayan matang, tapi di usia muda gitu ya, banyak banget pengamat yang menilai nih kalau Yamal bisa jadi salah satu bintang terbesar di Piala Dunia 2026. Bahkan katanya nih publik sepak bola dunia gitu ya udah nanti-nantiin lah ya aksi magisnya nih di panggung internasional. Nah, kalau menurut kamu nih teman Pro2 ya yang ngikutin sepak bola gitu ya, apakah Lamine Yamal mampu nih membawa Spanyol berbicara banyak di Piala Dunia 2026? Nah, itu dia teman Pro2 info pertama di Ngerti Bola di siang hari ini ya. Jangan kemana-mana, nanti akan ada info lagi di Ngerti Bola setelah lagu enaknya melewati yang satu ini.

0: berdua balik lagi nih di Ngerti Bola di siang hari ini. Dan ada salah satu kisah yang cukup inspiratif lah ya. Katanya nih setelah menunggu 52 tahun nih, Timnas Haiti akhirnya kembali tampil di panggung sepak bola terbesar dunia nih. Dan katanya memang terakhir kali ya negara Karibia ini ngerasain atmosfer Pildun gitu ya pada tahun 1974. Dan katanya gini, sekarang tuh generasi barunya Haiti udah siap banget untuk mengukir sejarah baru untuk negaranya. Dan keberhasilan lolos di Piala Dunia nih menjadi salah satu pencapaian yang luar biasa juga pastinya ya untuk Haiti gitu ya, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh negaranya gitu ya. Sepak bola ini hadir sebagai salah satu simbol harapan dan juga kebanggaan bagi masyarakat. Dan perjalanan mereka nih menuju Piala Dunia juga nunjukin semangat pantang menyerah ya, yang kayaknya patut diapresiasi. Dan skuad Haiti juga saat ini diperkuat ya dengan banyak pemain yang berkarir di luar negeri dan siap memberikan kejutan nih pas lagi menghadapi tim-tim besar dunia. Dan katanya dukungan supporter dan juga semangatnya gitu ya membuktikan diri gitu untuk menjadi salah satu modal penting ya bagi Les Grenadiers di turnamen nanti. Nah teman muda, teman perdua gitu ya, mampukah kira-kira Haiti menjadi salah satu tim kejutan di Piala 2026 gitu ya teman perdua? Nah itu dia teman perdua Ngerti Bola untuk segmen di siang hari ini gitu ya, di hari ini. Dan untuk kamu mungkin yang penasaran dengan info-info seputar Piala Dunia gitu ya, kamu boleh banget nih ngikutin Ngerti Bola di Pro 2 ya, setiap jam 1 siang setiap hari teman Pro 2, dipantengin aja. Oke deh kalau gitu, sampai sini dulu Ngerti Bola di siang hari ini. Kita lanjut ke lagu enak yang mau lewat yang satu ini ya teman Pro 2.
1: Ngerti Bola

Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Calon Pro 2, sekarang nih kamu kalau mau dengerin RRI ya, bisa makin gampang pastinya, makin seru dan juga makin digital ya. Karena emang sekarang tuh apa-apa serba digital sih ya. Nah kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja, bisa banget teman Pro 2. Caranya juga gampang nih, cukup download aja nih aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu. Dan ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store. Dan yang pasti gratis nih teman Pro 2. Nah kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aplikasinya dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Programa 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

Prodo FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kamu pernah gak sih nih ya, kayak lagi santai nih, terus tiba-tiba ada satu lagu yang kayaknya muter terus di kepala kamu gitu ya, bahkan sampai susah fokus nih, karena refnya aja gak mau pergi dari otak kamu. Nah ternyata nih ada nama loh untuk fenomena yang kamu alami ini. Katanya namanya adalah earworm gitu ya. Ini dikutip dari rri.co.id gitu ya. Earworm ini adalah salah satu kondisi nih, kalau ada potongan lagu gitu ya, melodi atau mungkin lirik-lirik tertentu nih yang terus terulang di pikiran kamu secara gak sengaja. Nah biasanya nih yang paling sering muncul adalah bagian chorus ya, atau lirik yang kayaknya gampang diingat, atau kalau biasanya kita sebut di bagian ref gitu ya. Nah menurut para peneliti nih, lagu dengan melodi yang sederhana gitu ya, terus juga ritme yang berulang-ulang dan sering didengarkan nih, punya peluang lebih besar untuk bisa nyangkut di otak kita. Apalagi memang kalau lagu itu lagi viral banget ya di medsos dan sering muncul pastinya di FYP kamu. Nah itu pasti akan nyangkut di otak kamu. Tapi tenang teman Pro 2, earworm ini bukan sebuah gangguan yang berbahaya ya, karena emang hampir semua orang nih pernah ngalamin gitu. Tapi kalau mulai mengganggu konsentrasi kamu, kayaknya kamu bisa nih coba dengerin lagu lain gitu ya, atau mengalihkan perhatian ke aktivitas yang lain supaya kamu gak ke distract sama earworm ini teman Pro 2.

Teman Pro 2, aku mau ngomongin soal skincare nih ya. Untuk teman Pro 2 mungkin, apalagi terutama yang ciwi-ciwi gitu ya, kayaknya mungkin ada beberapa yang kayak masih berpikir bahwasanya ya, berkulit sehat dan juga glowing nih kayaknya dari faktor skincare aja nih. Memang ya, skincare nih membantu gitu ya untuk kita mendapatkan kulit yang glowing gitu ya, cerah dan maksimal lah ya intinya. Tapi ini ternyata gak sesederhana itu juga teman Pro 2. Karena para ahli nih bilang gitu ya, kalau skincare itu memang penting untuk merawat kulit dari luar, tapi kesehatan kulit juga sangat dipengaruhi nih oleh nutrisi yang kita konsumsi setiap hari. Artinya kulit yang sehat itu dimulai dari dalam tubuh kita sendiri nih. Asupan makanan ya, kayak vitamin, mineral, terus juga antioksidan, protein, dan cukup cairan nih membantu proses regenerasi sel kulit kita dan juga menjaga elastisitas dan juga membuat kulit kita bisa lebih seger gitu ya, dan juga kelihatan terawat gitu. Nah, selain itu juga memang sebenarnya pola hidup nih berperan besar ya, kayak tidur yang cukup, terus mungkin kamu rutin berolahraga, pintar mengelola stres, dan juga menjaga pola makan seimbang nih bisa memberikan dampak yang positif pastinya untuk kesehatan kulit kita. Jadi gak cuma dari skincare aja gitu ya, mungkin kalau kamu ngerasa selama ini udah pakai skincare kok macem-macem, lala lili segala macem gitu ya, tapi kok kayak gak ada perubahan ya. Nah itu dia ya teman-teman Prodo, mungkin pola hidupnya kurang diperbaiki. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa belum cukup nih pakai skincare, kamu bisa perbaiki pola hidup kamu dulu gitu teman-teman Prodo. Jadi kayaknya kalau misalkan selama ini udah rajin pakai skincare tapi hasilnya belum maksimal, mungkin saatnya kamu memperhatikan apa yang masuk ke tubuh kamu juga.

Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nih, ada kabar yang pastinya seru banget lah ya buat para penggemar Marvel nih. Katanya dua sutradara legendarisnya gitu ya, Joe dan juga Anthony Russo nih, atau yang dikenal sebagai Russo Brothers nih. Katanya dia bilang ya bahwa film Avengers Doomsday nih bakalan jadi titik awal baru bagi semesta Marvel, atau yang mereka sebut nih sebagai kembali ke fase 0. Nah, memang setelah sukses besar ya lewat Avengers Infinity Wars dan juga Avengers Endgame nih, Russo Brothers nih sekarang katanya kembali dipercaya untuk mengarahkan proyek Avengers terbaru yang katanya ya disebut-sebut atau digadang-gadang nih bakal membawa perubahan yang besar dalam alur cerita Marvel Cinematic Universe atau MCU. Dan film Avengers Doomsday sendiri ya dijadwalin nih katanya bakalan tayang gitu ya di tanggal 18 Desember 2026 dan katanya pastinya bakal menghadirkan apa ya, ancaman-ancaman baru gitu ya dari karakternya Dr. Doom gitu yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Dan kehadiran karakter ini juga katanya disebut-sebut lah ya bakal ngebuka babak baru nih dalam perjalanan Marvel Cinematic Universe ini. Dan bahkan katanya nih Russo Brothers nyebut ya film yang satu ini nih sebuah pembaruan total lah ya yang bakal ngehadirin cerita dan juga nuansa yang berbeda nih dari yang selama ini dikenal sama para penggemar ya Marvel. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 salah satu yang selalu ngikutin film-film dari Marvel atau tidak?

Pro 2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada salah satu film horor yang lagi rame banget juga ya dibahas gitu ya. Ini salah satu film horor terbaru nih yang berjudul Backrooms nih, yang katanya film ini sukses mencetak sejarah dengan menjadi debut box office terbesar ya untuk kategori film horor original atau orisinal ya. Nah, yang bikin menarik nih memang film ini disutradarai oleh kreator YouTube muda gitu ya, bernama Ken Parsons gitu ya. Dan dengan biaya produksi yang katanya cukup kecil gitu ya, relatif kecil, sekitar 10 juta dolar Amerika Serikat gitu ya. Tapi nih Backrooms berhasil ngeraup sekitar 118 juta dolar Amerika Serikat secara global cuma dalam pekan perdananya aja, teman Pro 2. Dan film ini tuh katanya diadaptasi ya jadi serial horor internet yang sempat viral gitu. Dan mengangkat konsep lorong-lorong misterius tanpa ujung yang membuat penontonnya tuh kayaknya ngerasa apa ya, tegang gitu ya, sekaligus penasaran nih. Dan kesuksesannya juga bahkan mecahin rekor ya, pembukaan terbesar gitu dalam sejarah rumah produksi 24 atau A24, dan menjadikan Ken Parsons nih sebagai salah satu sutradara termuda yang berhasil menduduki posisi nomor 1 box office. Dan kalau ngomongin soal film Backrooms ini ya, kemarin juga rame banget ya teman Pro 2 diperbincangkan ya, dibahas-bahas, karena katanya dalam trailer filmnya Backrooms ini ada yang salah satu cuplikannya gitu ya pakai salam bahasa Indonesia dari arsipnya NASA gitu teman Pro 2. Keren ya teman Pro 2, sekarang banyak generasi-generasi muda, talenta-talenta muda gitu ya yang kayaknya keren banget nih prestasinya. Kalau kamu nih teman Pro 2 udah salah satu yang ngepoin film yang satu ini apa belum?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

82 ada kabar duka nih dari dunia hiburan ya. Pebo Pearson atau pelantun A Whole New World dan juga Beauty and the Beast tutup usia di usia yang ke-75. Nah, penyanyi R&B dan yang cukup legendaris ini ya meninggal pada Selasa 2 Juni 2026 di usia 75 tahun dan dia menghembuskan nafas terakhir di Marietta, Georgia 3 hari setelah mengalami stroke. Dan sepanjang karirnya Pebo ini dikenal lewat suara khasnya ya dengan sejumlah duet ikonik termasuk juga dengan Beauty and the Beast bersama Celine Dion dan juga A Whole New World dari film Aladdin bersama Regina Bell. Dan kedua lagu ini juga mengantarkan dia gitu ya meraih 2 penghargaan Grammy sekaligus. Dan Pebo meninggalkan seorang istri dan juga anak-anak cucunya di saat-saat terakhirnya. Kalau gitu langsung aja kali ya teman berdua kita dengerin lagu karyanya Pebo yang dinyanyikan oleh Ariana Grande dan juga John Lennon. Ini dia Beauty and the Beast.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, enggak disangka-sangka pastilah ya jamnya akan datang pada waktunya. Sebentar lagi kita akan memasuki pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan itu artinya aku Idel nih harus pamit undur diri nemenin kamu di santai siang hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga info-info yang aku kasih ke kamu di siang hari ini bermanfaat untuk kamu. Dan aku Idel mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata selama siaran. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri. Bye-bye teman.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. What's up? Ada Adam di sini yang kembali menemani hari lo, teman Bro 2. Tentunya di Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Jadi apa kabar hari ini, teman Bro 2? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Udah mau mendekati jam-jam pulang kerja nih, teman Bro 2. Semoga semangatnya masih belum pudar ya. Kalau udah mulai pudar, gue akan menghibur lo dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak yang akan gue ketengahkan ke ruang dengar lo, teman Bro 2. Oke deh, kalau gitu sebagai lagu pembuka, gue puterin satu lagu dari Juicy Lucy dengan Tanggung Jawab.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Artis Angelina Jolie ini dikabarkan membeli lahan sekitar 60 ribu hektar di Provinsi Batambang, Kamboja, teman Pro 2. Buat apa? Buat dijadikan kawasan konservasi satwa liar. Gokil enggak? Ya, kalau gue sih happy banget ya ngedenger berita-berita yang kayak gini gitu, informasi-informasi yang kayak gini. Karena memang dibutuhkan kesadaran dan uang yang banyak, teman Pro 2, untuk menjaga habitat satwa-satwa liar ini, teman Pro 2. Dan aksi nyatanya tersebut ia lakukan setelah melihat langsung dampak dari perburuan ilegal serta penggundulan hutan di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Kamboja, katanya teman Pro 2. Dan lahan yang beralih status menjadi cagar alam itu kini dioperasikan dengan pendekatan konservatif dan melibatkan warga setempat dalam upaya perlindungan gitu, teman Pro 2. Seru ya. Applause buat Angelina Jolie, teman Pro 2. Selain cantik, jago beracting gitu, ternyata juga memiliki hati yang seluas samudra, teman Pro 2. Berlebihan ya. Oke deh kalau gitu, teman Bro, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu. Ada dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bye bye bye dari NSYNC teman Pro 2. Enak gak lagunya? Enak lah ya. Ini original soundtracknya dari Deadpool teman Pro 2 kalau lu inget ya. Dan teman Pro 2 kalau lu masih pengen dengerin lagu-lagu enak nih, tapi kebetulan lu lagi pengen pergi keluar dari Bogor gitu, keluar dari kawasan Bogor maksud gue teman Pro 2, lo bisa banget nih dengerin lagu-lagu enak lewat aplikasi yang namanya RRI Digital teman Pro 2. Di mana aplikasi bisa lo download dari Play Store maupun App Store secara gratis tentunya teman Pro 2. Jadi tinggal download aja aplikasinya, terus lo install aplikasinya, lo buka aplikasinya, terus lo cari tuh Pro 2 FM RRI Bogor di sana teman Pro 2. Lo bisa streaming siaran gue dari mana aja dan kapan aja. Dan selain itu teman Pro 2, di aplikasi RRI Digital juga ada satu fitur yang namanya live chat teman Pro 2, di mana lo bisa chat sama gue penyiarnya ataupun sama sesama pengguna RRI Digital gitu. Jadi seru banget lah. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu enak lagi. Ada Rahasia dari Payung Teduh.

Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, kali ini ada kabar dari penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia nih, yang go international. Siapa lagi kalau bukan Nicky, teman Pro 2, yang resmi ngumumin rangkaian tour summertime-nya dia di tahun 2026 ini. Menariknya, Yogyakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam tour itu, sekaligus menjadi kota pembuka, teman Pro 2. Dan pengumuman itu disampaikan langsung oleh Nicky ini melalui akun media sosial resminya, tentunya teman Pro 2. Dalam uploadannya itu, pelantun lagu Every Summertime itu mengaku antusias menyambut tur yang akan digelar sepanjang Juli 2026. Siapa nih yang gak sabar mau ikutan nonton konferensi Nicky ini, turnya Nicky ini, teman Pro 2? Jangan lupa teman Pro 2, jangan sampai kelewatan teman Pro 2. Bulan depan udah deket banget. Oke deh kalau gitu kita dengerin lagunya Nicky kali ya. You'll Be In My Heart, teman Pro 2, dari Nicky.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kecap Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pada sore hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi kepada 15 mahasiswa yang terlibat kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sanksi ini diberikan berupa skorsing akademik selama 1 hingga 3 semester sesuai tingkat pelanggaran masing-masing. Keputusan tersebut tertuang dalam sejumlah keputusan rektor yang diterbitkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus. Penetapan sanksi dilakukan berdasarkan investigasi yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama tim ahli. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Pro 2. PBB memperingatkan dunia untuk bersiap menghadapi kembalinya fenomena El Nino yang berpotensi memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyatakan peluang terbentuknya El Nino mencapai 80% sebelum September. Melansir dari The Guardian, Rabu 3 Juni 2026, peluang tersebut meningkat menjadi 90% sebelum November 2026. Sebagian besar model cuaca memprediksi El Nino yang akan datang memiliki kekuatan setidaknya moderat. Sementara itu, beberapa model lainnya menunjukkan kemungkinan fenomena yang lebih kuat, meski sejumlah ilmuwan sebelumnya memperingatkan potensi El Nino terkuat abad ini. WMO menegaskan masih terdapat ketidakpastian dalam proyeksi tersebut. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 pada sore hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue mau ngingetin nih kalau RRI Bogor punya program yang namanya Halo RRI, teman Pro 2, yang bisa lo dengerin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat gitu. Dan di program ini lo bisa menyampaikan keluhan, aduan, maupun pertanyaan terkait dengan fasilitas umum, pelayanan publik, ataupun hal-hal yang perlu diketahui halayak, teman Pro 2. Kayak misalnya ada info soal orang hilang gitu, atau dan lain sebagainya gitu, teman Pro 2, bisa langsung lo kirimkan ke WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau lewat line telepon di 0251-831-2450 gitu, teman Pro 2. Jadi gak perlu bingung lagi, teman Pro 2, langsung aja kirimin pertanyaan, keluhan, ataupun aduan lo ke Halo RRI.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, di sore ceria edisi kali ini ada bintang tamu yang akan menemani gua, teman Produa. Tapi nanti di jam 16.30, teman Produa. Siapa bintang tamunya nanti masih rahasia, teman Produa. Biar nanti aja, biar lo penasaran. Tapi sebelumnya, teman Produa, gue mau ngucapin dulu nih. Dari tadi gue mau ngucapin tapi gue lupa. Selamat hari jadi, iya betul, hari jadi Bogor ke-544, teman Produa. Dan tema HJB kali ini adalah Bogor Nanjer, teman Produa. Nanti Nanjer artinya apa? Nanti biar gue tanyakan ke ahlinya. Kespil. Ya udah deh, teman Produa, tungguin aja nanti di jam 16:30 gue baru akan mulai. Sebelumnya kita dengerin dulu lagu-lagu enak nih, teman Produa. Ada Andai Saja dari Lomba Sihir.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Prodo. Seperti yang udah gue bilang tadi, teman Prodo, kita bakal ngobrol-ngobrol nih menyambut momentum Bogor Nanjar bersama dengan Mojang Jajaka Kota Bogor. Ada Kak Albani Zaidan dan Kak Zahra Fitriana. Halo Kak.
2: Halo.
1: Halo. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini, aman?
2: Baik, aman banget, alhamdulillah, sehat walafiat. Dan senang sekali diundang ke RRI Pro Bogor.
1: Gimana tadi perjalanan kesini, aman lah ya?
2: Aman banget, aku cuma 2 menit kesini.
1: Oh iya?
2: Yes, aku dari tempat kerja.
1: Oh, emang kerjanya dekat sini? Iya. Oh, kalau Kak Bani dari rumah. Betul. Kak Bani ya manggilnya?
3: Iya, bener. Boleh ya.
1: Betul, oke deh. Kita mulai dari perkenalan dulu kali ya. Mungkin kan kalau Mojang Jajaka tuh udah sering banget didengar. Tapi sebenarnya Mojang Jajaka itu apa sih?
2: Oke, salam kenal kembali, aku Zahra sebagai Mojang Mimitran Kota Bogor 2025. Jadi berbicara tentang Mojang Jajaka Kota Bogor, kita tuh sebenarnya representatif dari anak muda Kota Bogor. Tugasnya apa sih? Sederhananya kita dipanggil atau dikenal sebagai Duta Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor.
1: Oh gitu, agak berat ya tugasnya. Dan di hari jadi Kota Bogor kali ini kan temanya nih Nanjar, Bogor Nanjar ya?
2: Betul. Bogor Nanjar.
1: Itu apa sih Bogor Nanjar teh naon?
3: Nah, jadi Bogor Nanjar ini artinya adalah Bogor yang terus tegak berdiri dan bergerak maju. Jadi dimana ini menggambarkan bahwa kita di Kota Bogor ini harus tetap bertegak diri gitu. Betul. Untuk maju ke menuju masa depan.
2: Yes, itu dia.
1: Oh gitu. Jadi harus tegak berdiri, teman Pro 2 gitu. Anyway, yang bikin kalian tuh tertarik jadi Mojang Jajaka tuh apa sih?
3: Wah, Tesara dulu kali boleh nih.
2: Oke. Sebenarnya aku udah kenal Mojang Jajaka tuh dari kecil.
1: Dari kecil.
2: Mojang Jajaka kan emang sudah lama ya ada di Kota Bogor, dan setiap 2 tahun sekali itu akan ada kontestasinya. Seperti itu yang bikin aku tertarik. Sebenarnya aku kan orang Bogor ya, lahir di Bogor, tinggal di Bogor, walaupun sempat melipir dulu kuliah 4 tahun keluar kota. Tapi rasanya ketika balik lagi ke Kota Bogor, aku kayak kehilangan sesuatu gitu. Makanya dengan pas udah mau lulus kuliah kembali lagi Kota Bogor, tertarik untuk menjadi Mojang Kota Bogor. Biar kembali menjadi, oh aku harus punya peran dan bisa berkontribusi nih buat Kota Bogor. Caranya gimana ya? Salah satunya lewat Mojang Jajaka ini.
1: Panggilan jiwa lah ya sebagai,
2: panggilan ya mungkin.
1: Sebagai warga Kota Bogor asli. Betul. Gitu. Kalau
2: Kang Bani.
3: Oke, okay. Kalau aku sendiri sih tentu sama ya, ada panggilan jiwa juga. Tapi sebenarnya udah dari lama banget ngikutin nih Mojang Jajaka tuh apa sih dan bagaimana cara mereka bekerjanya juga seperti apa tuh aku ikutin. Dan ternyata ketika melihat ini seru juga ya, mereka melakukan banyak hal, promosi kebudayaan. Betul. Promosi tempat budaya juga, pariwisata, gitu, pariwisata.
2: Jadi ekspor kuliner.
3: Jadi kayak ketika melihat orang-orang yang mengikuti Mojang Jajaka tuh kayaknya waktunya harus ikutan juga deh. Yes. Gitu.
1: Fun ya, berarti sebenarnya pekerjaannya.
2: Fun banget. Cocok untuk kita yang pengen eksplor karir. Betul. Di early age ini gitu, di early 20s atau ya early 20s ya, kita belum 30.
1: Masih belum. Muda. Terlihat kok, terlihat percaya.
2: Oke.
1: Okay. Oh gitu. Dan kalau tadi kan sempat dibilang kalau Mojang Jajaka ini representatif anak muda ya?
3: Betul.
1: Menurut kalian apa sih potensi terbesar yang dimiliki anak muda Kota Bogor gitu?
2: Oke, potensi terbesar yang dimiliki anak muda Kota Bogor. Jawabannya singkat, padat, kreatif. Kreatif dan eksploratif.
1: Bener.
2: Kita kan lagi di tanah Pajajaran ya, which is kayak akan budaya atau kita dikenal sebagai heritage city. Dengan hal itu sebenarnya kita bisa loh mengangkat nilai-nilai budaya yang lebih bisa dieksploratifkan gitu, ketimbang mungkin kota-kota atau daerah lain yang sudah bergeser atau sudah ada akulturasi dari budaya-budaya lain. Kalau di Bogor tuh emang budaya Sunda, kerajaan Pajajaran tuh dulu di sini loh, kan? Yeah. Gitu.
3: Betul sekali. Itu kan ibu kotanya juga, ibu kota-kota Pajajaran kan ada di sini,
1: ada
3: Pakuan.
1: Di Bogor.
3: Betul, ada di Pakuan Bogor. Nah, yang mana ini menunjukkan bahwa kita tuh dari dulu sudah menjadi kota yang besar dan representatif budaya Sunda di tanah Pajajaran itu sendiri.
1: Gitu.
3: Itu sih.
2: Yes.
1: Dari Kang Bani juga apa kreatif itu tadi?
3: Wow. Yang kreatif, setuju banget sih.
1: Oh.
3: Karena ketika ngelihat teman-teman dari kota, teman-teman Mojang Jajaka sendiri pun gitu ya, para sejawat bisa dibilang, mereka itu benar-benar mempunyai ide-ide yang berbeda dari orang-orang yang biasa aku lihat. Karena kan aku di jurusan sistem informasi, by the way, jadi ketika begitu melihat teman-teman yang hadir di Mojang Jajaka ini, mereka memiliki tingkat kreativitas yang berbeda lah dibandingkan dengan teman-teman sejawat lah.
1: Gitu. Ya,
3: betul.
1: Oh, I see. Anyway, kalau di hari jadi Bogor kayak gini, biasanya Mojang Jajaka tuh punya acara gitu gak sih?
2: Jadi Mojang, hari jadi Bogor itu kan sangat panjang ya rangkaiannya.
1: Betul,
2: dilihat di Instagramnya Pemkot Bogor.
1: Sampai akhir bulan ini masih ada.
2: Ada banyak banget calendar of eventnya. Terus Mojang Jajaka di mana sih? Gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, Mojang Jajaka salah satunya justru udah nih tadi pagi. Jadi ada upacara dan
3: ada rapat paripurna di DPRD.
2: Rapat paripurna di DPRD.
3: Dan kami hadir di sana tadi pagi, ada rekan kami dari pinilinya gitu kan, sampai ke top 3-nya itu semua ada di tadi di DPRD.
2: Iya, mereka yang menyambut tamu-tamu kebesaran. Betul, yang ada di rapat paripurna tersebut. Selanjutnya ada helaran juga ya di Kota Bogor.
3: Beneran.
2: Mungkin teman-teman tahu ada helaran HJB.
1: Iya,
2: itu yang kadang kita suka jalan dari Tugu Kujang ke Mancur.
3: Iya,
2: kayak biasanya kita suka dilibatin juga tuh.
1: Oh,
2: tunggu aja, stay tune, enggak boleh
1: di spill. Ini belum boleh di spill.
3: Tapi stay tune terus teman-teman Pro 2.
1: Gitu. Anyway, apa ya? Banyak yang mengira nih mungkin ya, Mojang Jajaka tuh cuma soal penampilan dan public speaking. Aslinya tuh gimana sih, Kak?
2: Oke, aslinya sebenarnya kita menanamkan nilai kemandirian juga, lalu juga ada memang intelligence-nya. Jadi seperti pageant pada umumnya juga, kita kan menganut 3B ya. Brain, beauty, and behavior. Dan ada tambahan satu, yang satunya lagi itu brave.
1: Oh,
2: artinya
1: brave.
2: Apa sih? Betul. Artinya kita gak cuman jago di penampilan atau jago di public speaking, tapi kan di sini kita sebagai duta pariwisata harus kenal dong sejarahnya Kota Bogor seperti apa.
1: Bener.
2: Lalu nanti teman-teman kita udah tahu kita mau jalan-jalan Kota Bogor, tapi ditanya, gue mau ke Bogor pariwisata kemana ya gitu?
1: Kita nggak tahu kemana.
3: Jadi kita harus mengisi
1: wawasan kita
3: tentang pariwisata yang ada di Kota Bogor. Dan nantinya kita bisa memberikan rekomendasi nih kepada teman-teman yang ada di luar Kota Bogor, ketika ke Bogor kemana sih kita harus berwisata gitu.
1: Coba dong. Kalau misalnya Anda nih yang datang ke Kota Bogor cuma punya waktu satu hari, tempat apa aja yang harus dikunjungi?
2: Sikat Kang Bani.
3: Jadi kalau di Kota Bogor itu ada banyak banget tempat wisata sebenarnya. Cuman ada beberapa titik poin yang kayaknya bisa didatengin deh. Kalau teman-teman suka kuliner, ada satu tempat yang cocok banget, yaitu adalah Surya Kencanat.
1: Oh iya,
2: benar.
3: Di situ banyak banget makanannya, dari ada pala, di situ ada kopi, di situ ada juga
2: bir peletok. Betul. Kang Bani pernah minum itu ya?
3: Pernah minum itu, enak banget.
1: Itu enak ya?
3: Itu harus dicobain sih teman-teman
2: Biar, Pro 2. Tapi tidak bikin memabukan.
1: Tidak memabukan, berarti aman lah ya.
3: Aman,
2: benar. Betul.
3: Cari asinan di situ juga bisa.
2: Banyak.
3: Nah, kalau terus teman-teman pengen ngerasain hawa dinginnya Kota Bogor, teman-teman bisa datang ke Kebun Raya Kota Bogor.
2: Betul banget. Nah, kasih tahu Kebun Raya ada apa?
3: Jadi di Kebun Raya itu sekarang ada yang baru nih, di Zoologi itu ada namanya Immerzoa. Itu imersif pertama yang ada di Kota Bogor.
2: Betul.
1: Oh, yang di apa, ditampilin di layar gitu ya?
2: Yes, benar.
1: Ya, kemarin sempat lihat di Instagram.
2: Itu menarik banget.
3: Jadi kalau teman-teman yang mau ke Kota Bogor dan melihat imersif pertama di Kota Bogor, itu bisa datang di Immerzoanya Kebun Raya.
1: Anyway, kita balik lagi nih ke Mojang Jajaka. Jadi ini udah berapa lama ya jadi Mojang Jajaka ya berarti?
2: Kita dari bulan November sampai sekarang berarti kurang lebih udah di 7-8 bulan.
1: 7-8 bulan.
2: Benar. Dan kepengurusan kita tuh sampai 2 tahun. Jadi sampai 2027. Dari 2025 sampai 2027.
1: Di bulan di akhir tahun di, juga.
2: Yes, di bulan November.
1: Di bulan November. Ada enggak hal yang paling berkesan gitu selama menjadi Mojang dan Jajaka?
2: Yang paling berkesan ya. Nah, mungkin orang-orang mikirnya kayak jadi Mojang bisa nyambut ini, bisa ketemu itu gitu.
1: Bener.
2: Tapi selama prosesnya justru buat aku yang berkesan adalah oh, jadi aku tuh belajar tentang budaya dan sejarah kota sendiri yang sebelumnya aku enggak tahu nih. Gitu. Kan tahu di awal aku mention ya kalau aku pengen kesini tuh pengen punya peran atau kontribusi buat kota Bogor. Ternyata sejarah sedalam itunya juga aku ternyata belum tahu. Akhirnya selama prosesnya ini kan aku jadi lebih banyak belajar, entah itu belajar sendiri atau dengar cerita-cerita dari teman-teman lain ya tentang Kota Bogor. Jadi itu lebih berkesan karena itu nempel terus di aku ya. Tapi selain itu semuanya berkesan karena kita dapat banyak exposure ya. Kita bisa kerja sama-sama brand-brand yang kita gak pernah
1: kayaknya terbayang.
2: Iya, gak pernah gitu. Kita sangka-sangka, wah muka kita ada di Videotron Kota Bogor. Gitu loh.
1: Iya lagi bener.
2: Bener-bener. Kang Bani nambahin gak?
3: Nah, kalau aku Bani sih paling berkesan adalah tentu tadi kalau Tezara berangkat dari belum tahu sejarah. Kalau aku sebenarnya udah sedikit lebih tahu sejarah di Kota Bogor ini. Tapi aku merasa kayak anak muda tuh kayaknya gak masih kurang tahu gitu terkait apa sih sejarah dan kebudayaan di Kota Bogor ini apa aja gitu kan. Sedangkan kita tuh di Mojang Jajaka ditekankan kalau ada salah satu budaya yang paling penting nih yang orang Kota Bogor ada, yaitu Someah.
2: Betul.
3: Orang Bogor tuh harus bener. Orang Bogor tuh pasti harus ramah senyum gitu kan, pokoknya baik sama setiap orang. Dan itu menurut aku yang kadang kayaknya kok orang Bogornya sendiri tuh gak sadar dengan budaya tersebut.
1: Udah mulai lupa ya.
3: Udah mulai lupa. Nah ini yang mau kita sebagai anak muda harus mulai memperkenalkan kembali nih kepada anak-anak muda di Kota Bogor dan warganya tentu saja terkait kesomehannya tersebut. Sama yaitu tadi sejarah bahwa orang tuh lupa bahwa kita ini adalah pernah menjadi kota besar gitu ya, yang menjadi ibu kota Pakuan Pajajaran. Dan itu pun hal-hal yang mungkin orang-orang mungkin belum pernah mendengarnya gitu kan. Jadi makanya kita sebagai anak muda harus bisa memberikan hal tersebut. Jadi emang itu sih yang paling berkesan menurutku di Mojang, selama di Mojang
1: Jajaka. Selama menjadi Mojang Jajaka. Anyway, gimana sih caranya Kak? Kan kita sebenarnya kita gak bisa tutup mata juga kalau misalnya mungkin banyak juga anak muda yang lebih suka apa budaya luar negeri lah, lebih tahu soal Korea daripada kotanya sendiri gitu. Gimana sih cara membangkitkan rasa ingin tahunya anak-anak muda gitu soal Bogornya sendiri gitu?
2: Membangkitkan rasa ingin tahu soal Kota Bogornya sendiri ya. Okay, mungkin inilah alasan kenapa hadirnya Mojang Jajaka Kota Bogor gitu. Bagaimana caranya ya membiarkan si budaya itu stay relevan dengan anak muda. Caranya seperti apa sih gitu?
1: Nah, iya, gimana
2: ya gitu kan caranya. Nah, kita tuh bisa aja sharing tentang pengalaman kita sebagai Mojang Jajaka Kota Bogor yang membawa semangat dan nilai budaya kesundaan, tapi dengan style yang lebih bisa diterima sama anak muda gitu. Misalnya sesimpel contohnya cara kita berpakaian atau cara kita ngobrol dari berpakaian sendiri ya. Mungkin kalau teman-teman gak bisa ngelihat pakaian aku sekarang. Tapi hari ini aku lagi pakai kain batik yang modelnya itu dibikin Kutu Baru tapi dikombinasikan dengan rok. Roknya juga bukan rok batik nih, tapi rok yang emang bisa dipakai sehari-hari. Maknanya apa? Maknanya kita tetap bisa kok menjaga nilai budaya dan memperkenalkan budaya itu sendiri, tapi tetap stay relevan nih dengan referensinya anak muda zaman sekarang. Seperti itu.
1: Jadi gak lagi terkesan kalau pakai batik tuh kuno gitu.
2: Benar banget. Pakai batik tuh lu mau kondangan ya? Kita bisa kok pakai sehari-hari.
1: Sehari-hari pakai batik gak ada masalah, betul.
3: Betul.
1: Kalau Kang Bani mau nambahin mungkin Kang?
3: Kalau aku ya gimana cara buat relevan anak muda
1: dengan budaya
3: Kota Bogor ya. Jadi kalau aku berpikir tentang budaya Sunda itu kan sebenarnya banyak ya, terkait tidak hanya baju, tarian dan lain sebagainya halnya. Menurut aku behavior pun adalah sebuah kebudayaan juga, seperti tadi kata Esome ya. Nah gimana sih tadi udah dijelaskan terang-terangan dengan oleh Tezara untuk tetap relevan, berarti kita harus cari titik tengahnya nih. Bagaimana anak muda itu suka dengan kebudayaan di luar dan kebudayaan Sunda, apa yang bisa kita pelajari dari budaya tersebut agar supaya nanti ya kita sebagai misalkan duta pariwisata, duta kebudayaan, kita juga apa bisa memberikan anak muda ini banyak tentang budaya-budaya Sunda sih, tapi dengan tentu perkembangan zaman,
1: mengikuti perkembangan zaman gitu ya.
3: Betul.
1: Biar jadi intinya tuh stay relevant teman Pro 2.
3: Betul.
1: Karena benar sih kalau misalnya disosialisasikan dengan cara yang kolot nggak didengerin. Gitu.
3: Benar. Kalau misalkan tiba-tiba itu salah, itu salah, itu salah. Ah, kan iya. Itu kita nggak bisa begitu.
1: Gak bisa, bener-bener,
3: kita harus pelan-pelan masuk ke pikiran anak muda. Kan budaya luar pun juga seperti itu. Mereka tidak masuknya secara dubrak gitu.
1: Iya,
3: tapi mereka
1: iya.
3: Masuknya secara pelan-pelan.
1: Pelan-pelan.
3: Tarian, terus nyanyian, sehingga baju gitu kan. Sehingga mereka jadinya apa terlekat gitu di anak muda. Nah kita bagaimana cara untuk mempelajari budaya Sunda yang lebih benar adalah seperti itu sih menurutku.
1: Oh, I see. Hmm. Jadi memang pelan-pelan ada prosesnya.
3: Benar.
1: Gitu ya. Yang kalau yang kalian harapkan nih dari anak muda Kota Bogor di momentum Hari Jadi Bogor ini apa?
2: Wow, yang diharapkan ya dari anak muda Kota Bogor di momentum HJB ini. Dari kami ya sebagai Mojang Jajaka, atau aku nih jawabanku sendiri gitu as a personal, yang diharapkan anak muda itu lebih peka dan peduli juga dengan apa yang sudah ditanamkan dari kita kecil gitu. Kan maksudnya apa? Maksudnya kita kan lahir di Bogor, di Kota Bogor, alias kita menanamkan kita ditanamkan juga nilai-nilai kesundaan yang salah satunya di mention tadi Someyaha Dekasemahnya seperti itu. Nah, bagaimana kita terus melestarikan hal tersebut dan mengembangkan apa yang sudah ada budayanya dan tidak menghilangkan nilai-nilai budayanya. Jadi kalau yang diharapkan mungkin anak-anak muda, kita kan sudah sangat amat terjadi pergeseran modernisasi.
1: Betul.
2: Banget. Cobalah yuk kita kembali untuk misalkan bikin pagelaran atau bikin konser-konser, tapi mengakulturasikan dua budaya tersebut. Kita nggak menghilangkan budaya kita, tetapi kita selipkan nilai-nilai yang sedikit lebih edgy, yang sedikit lebih culture, yang lebih seru deh kayaknya.
1: Biar orang gitu. Tuh pengen gitu ikut.
2: Kita kasih betul. Lihat lah kalau anak-anak muda Bogor juga sebenarnya bisa kreatif dan bisa menunjukkan hal itu. Biar dilihat, oh Kota Bogor nih bukan cuma dikenal sebagai kota hujan aja gitu.
3: Benar.
2: Tapi memang anak-anak mudanya di sini bisa eksploratif dan hal itu ditunjukkan.
3: Betul, tadi aku penambahin juga buat Teh Sarah. Emang benar sih harapanku juga ya. Kita di awal kita nyebut bahwa Kota Bogor itu orangnya kreatif-kreatif gitu kan. Nah, harapanku adalah untuk menjaga kekreatifannya itu.
2: Betul.
3: Dan juga terus mengembangkan budaya-budaya yang ada di Kota Bogor ini supaya masa mendatang gitu ya, itu tetap relevan dengan zaman yang ada. Itu sih hal.
1: Tadi tuh udah beberapa kali di mention, tapi sejujurnya nih mohon maaf saya nggak ngerti apa tadi Someyaha
2: Dekasemah
1: itu artinya apa. Mungkin ada juga nih teman produknya sama kayak gue yang nggak ngerti.
2: Someyaha Dekasemah, harfiahnya apa ya?
3: Kalau secara harfiah itu sebenarnya kayak Someyaha itu berarti kita itu sebagai orang Sunda itu tetap
2: ramah.
3: Gitu ya.
2: Ramah
3: itu.
2: Tamah.
3: Ramah tamah.
2: Iya, iya, itu.
1: Oh, gitu. Someyaha Dekasemah itu ramah tamah.
2: Mohon.
1: Oh gitu.
3: Itu intinya sih.
1: Ini mohon maaf sebelumnya.
2: Tidak apa-apa. Aja.
1: Tapi kan sekarang jadi tahu ya.
3: Iya.
2: Nah, itu salah satu misi kita. Mengenalkan Someyaha Dekasemah.
1: Mengenalkan Someyaha Dekasemah.
3: Kadang orang-orang enggak tahu tuh. Apa sih Someyaha itu sering dilakuin kok sama orang-orang kita gitu. Tapi orang-orang enggak tahu aja namanya apa gitu.
1: Enggak tahu aja kalau itu disebutnya Someyaha Dekasemah. Gitu teman-teman dua. di era media sosial ini kalian juga aktif enggak sih, maksudnya kayak tadi itu mensosialisasikan kayak Someyaha Dekasemah lah dan lain sebagainya gitu, budaya lewat media sosial gitu.
2: Yes, ada banget. Jadi semenjak sebenarnya ini udah ada dari kita masing-masing ya, dari betul. Sebelum kita mau jajaka emang udah ada yang aktif ngonten, memang udah ada yang sering kasih apa ya, inspirasi outfit atau betul. Apa segala macam. Iya,
3: oh, gitu.
2: Seperti itu. Emang ada yang udah memulai karir juga jadi sebagai content creator, tapi di Mojang Jajaka ini kita makin di shaping nih untuk bisa mempromosikan diri kita sendiri, nge-branding diri kita sendiri sebagai orang yang punya branding yang bagus di sosial media, seperti itu. Artinya apa? Artinya kita mensosialisasikan juga melalui konten-konten kita.
3: Betul.
2: Nah, ngelihatnya di mana sih? Ngelihatnya di Instagram Mojang Moka underscore kota underscore Bogor. Yes, kebetulan kita ada campaign bikin konten challenge gitu selama 2 bulan ke depan. Yes. Jadi itu bakal diupload beriringan seperti itu.
3: Jadi stay tune terus teman-teman produan.
2: Boleh di follow Moka underscore kota underscore Bogor. Nah, di luar itu kita juga punya advokasi masing-masing. Seperti itu. Kang Bani boleh cerita dong advokasinya. Wah, nih yang lagi diperjuangin.
3: Aku ada advokasinya itu adalah transportasi umum di Kota Bogor.
1: Transportasi umum.
3: Jadi ternyata itu banyak orang yang belum tahu kalau kita sekarang naik bis kita nih mau pindah ke koridor lain gitu kan, ada banyak rute ya.
1: Iya, iya.
3: Itu tuh bayarnya gratis, teman-teman. Jadi enggak perlu bayar, cuma 4.000 doang. Misalkan nih, aku dari Cimahpar mau ke Yasmin. Aku naik bis namanya Transpakuan koridor 6, turun di Warung Jambu, pindah tuh ke koridor 1 yang ke arah Bubulak. Itu bayarnya gratis, teman-teman.
1: Itu enggak usah bayar
3: itu
1: lagi.
3: Itu enggak usah bayar lagi. Jadi ini info penting nih buat
1: kalian. Betul, ini penting, ini penting.
3: Dan ya itulah yang aku advokasi, adalah transportasi umum di Kota Bogor. Bagaimana cara kita mengembangkannya, dan aku juga memikirkan bahwa ada bagaimana sih kayaknya bisa deh angkot sama bis kita tuh diintegrasiin. Itu bisa. Jadi orang-orang tuh cuman bayar sekali doang, misalkan dan naik angkot, naik bis kita enggak perlu bayar lagi.
1: Udah. Iya, harusnya bisa sih. Harusnya kan bisa. Itu sudah dilakukan di Jakarta.
3: Tapi kalau di Jakarta itu dia masih harganya 0 rupiah tuh, belum terintegrasi.
1: Oh iya, benar.
3: Nah,
1: benar.
3: Ini ideku adalah di Kota Bogor ini, advokasiku adalah di Kota Bogor ini harusnya bisa nih kita mengintegrasi, karena angkot itu udah banyak kan, udah ada.
1: Iya,
3: nah, kita bisa menggunakan ini supaya masyarakat itu mau menaiki transportasi umum dengan nyaman, murah, dan bagus.
2: Betul. Dan itulah yang disosialisasikan sama Kang Bani di konten Instagram dia.
1: Benar. Jadi sekarang lagi fokus di transportasi umum.
3: Benar.
1: Kalau Kak Zahra ada juga?
2: Waduh, kalau aku advokasinya dulu saat Pasanggiri itu di Women Empowerment atau pemberdayaan perempuan, which is kita sebagai perempuan percaya kalau kita juga punya kesempatan dan hak yang sama untuk bisa menjadi seorang pemimpin.
1: Setuju.
2: Benar, setuju. Nah, terus kalau aku sih lebih ke advokasinya momentum ketika ada hari-hari besar menyangkut perempuan seperti Women's International Women's Day di tanggal 8 Maret atau kemarin saat Kartini di tanggal 21 April. Kalau aku advokasinya lebih ke sana sih.
1: Women empowerment.
2: Yes.
1: Oh gitu, seru banget ya jadi Mojang dan Jajaka ini ternyata.
2: Seru sekali, kita bisa mengaktualisasikan diri kita di sini.
1: Betul. Anyway, menurut Kak Zahra dan Kak Bani ini, gimana sih peran anak muda dalam mendukung pembangunan Kota Bogor nih supaya makin apa, nanjer gitu?
3: Mangga Kak Zahra.
2: Oke, izin sedikit berpikir dulu.
1: Boleh.
2: Peran anak muda ya untuk mendukung Bogor Nanjar tadi.
1: Bener.
2: Oke.
3: Oke. Apa tuh?
2: Oke, peran anak muda untuk mendukung Bogor Nanjar atau Bogor yang kokoh.
1: Betul.
2: Tadi ya. Oke, nah, salah satu yang terkenal dari Bogor, faktanya ternyata Kota Bogor itu memiliki coffee shop terbanyak se-Indonesia, nomor urut 2.
1: Iya, lagi benar.
2: Iya, udah pernah dengar kan beritanya. Nah, itu artinya daya beli masyarakat, supply dan demand-nya itu ternyata tinggi nih di Kota Bogor. Nah, lantas kita sebagai anak muda sukanya apa sih, Kak? Nongkrong.
1: Nah, tidak lain tidak bukan tidak nongkrong.
3: Accept.
1: Sepakat.
2: Nah, salah satu cara kita untuk memperkuat Bogor Nanjar atau mengkokohkan si Kota Bogor ini sebenarnya dengan cara kita nongkrong, itu tuh salah satu cara untuk memperkuat si Kota Bogor sendiri. Karena apa? Karena hal itu ekonomi kreatif kita jalan.
1: Memutar roda ekonomi.
2: UMKM serta UMK kita itu banyak didatangi oleh masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar Bogor.
1: Dari luar Bogor, benar.
2: Yes, mungkin banyak orang yang merasa aduh, ini weekend Kota Bogor macet mulu gitu kan. Tapi dilihat dari sisi baiknya adalah, oh, Kota Bogor punya daya tarik tersendiri loh. Bener. Gitu. Hmm. Dan salah satu budaya anak muda sekarang yang suka nongkrong, dalam tanda kutip ya, nongkrong in the good way gitu.
1: Nongkrong in the good way.
2: Itu kan sebenarnya kita bisa ambil sisi positifnya, dan itu menjadi salah satu pendorong perekonomian di Kota Bogor. Kalau ini betul. Fact beneran, tadi abis research dulu, menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Bogor itu 5,15%, which is menunjukkan angka yang bagus, seperti itu.
1: 5,15%.
2: Oh, 5,15%. Correct me if I'm wrong, tapi harusnya sih tadi bener ya, dari BPS.
1: I see. Okay. Itu juga bagian dari pekerjaan tuh, ngecekin data BPS. Gitu.
2: Oh, kalau aku, karena aku sarjana ekonomi aja, jadi maksudnya ya sedikit-sedikit suka ngecek aja tingkat pertumbuhan ekonomi. Masa kota sendiri nggak dicek sih?
1: Oh iya sih, benar.
3: Kalau tadi Tezara perihal apa nongkrong. Nah kalau saya itu anak muda kalau pengen banget untuk join nih, caranya adalah naik transportasi umum sih.
2: Sepakat.
3: Bogor itu kan macet banget ya sebenarnya. Setiap minggunya aku menurut data dari dinas
2: PUPR?
3: Enggak, pariwisata dan pariwisata. Kebudayaan itu ada 150 ribu wisatawan datang ke Kota Bogor setiap minggunya. Nah, hal ini menandakan bahwa dan yang mayoritas datang itu adalah menggunakan kendaraan pribadi.
1: Betul.
3: Nah, untuk tadi biar tempat-tempat ini tidak macet dan apa tuh, kita harus sering naik transportasi umum, entah itu angkot, entah itu bis kita atau Transpakuan gitu ya. Kenapa? Karena hal tersebut nantinya akan mendorong juga nih kepada operator-operator tersebut untuk menaikkan value mereka, supaya anak muda ini pengen naik lagi dan akan memutar ekonominya pun juga lebih cepat, karena tadi tempat-tempat tadi itu bisa didatengin nih sama angkot. Jadi orang-orang nggak perlu bawa motor, nggak perlu bawa mobil, cukup naik angkot dan nggak usah bayar bensin, nggak usah bayar cicilan motor, nggak usah bayar
1: kepanjangan. Tapi aku penasaran. Menurut Kak Benny, ini kan concernnya memang di apa namanya transportasi umum.
3: Betul.
1: Menurut kakak tuh udah terakomodir belum sih tempat-tempat nongkrong culture kalau naik transportasi umum?
3: Wah, tentunya gitu. Udah banyak sih ya tempat-tempat nongkrong yang bisa didatangi sama teman-teman Produan nih, apalagi warga Kota Bogor. Contoh kalau misalkan kita ke Yasmin, orang-orang pengen ke Yasmin, gimana sih caranya ke Yasmin gitu kan? Tinggal naik bis kita Transpakuan koridor 1. Nah itu tuh udah menjangkau banget di Yasmin. Terus kalau misalkan mau ke Panduraya, Panduraya itu salah satu tempat yang banyak banget.
2: Betul.
3: Coffee shop,
2: restoran. Sekali.
3: Nah itu adalah bis atau tempat yang cocok, maksudnya kendaraan yang cocok untuk mendatangi tempat-tempat itu. Jadi ada banyak cara lah.
1: Jadi sebenarnya tuh udah ada.
3: Udah ada, betul.
1: Tinggal dipakai aja, teman-teman. Kalau Kak Benny tadi kesini naik.
3: Kalau saya tadi karena buru-buru jadi saya naiknya adalah Gojek sih.
1: Mana Gojek?
2: Ojek online, benar.
3: Tapi kalau keseharianku biasanya kalau misalkan diajakin nongkrong nih kemana-mana sama anak-anak di Mojang Jajaka, biasanya naik transportasi umum.
2: Ini fakta.
1: Ini beneran?
2: Ini fakta. Saya saksinya.
3: Jadi gimana? Kang Bani di mana, Ban? Lagi diangkot dia. Gitu.
2: Atau enggak? Bani tadi kamu kesini naik apa? Itu bis kita turun di sana.
1: Turun di situ. Tapi real sih menurut aku, kayak misalnya mengkampanyekan naik transportasi umum tapi kita sendiri enggak pernah, tuh aneh banget enggak sih?
3: Itu makanya aku sering banget harus naik transportasi umum.
1: Betul. Kak, kalau diminta mendeskripsikan Bogor dalam 3 kata.
2: Waduh.
1: Apa nih? Mungkin boleh Kak Zara dulu atau Kak Bani dulu?
2: Bogor dalam tiga kata.
1: 3 kata.
2: Bogor indah, sejuk, nyaman.
1: Indah, sejuk, nyaman.
2: Betul. Okay. Lirik lagu.
3: Aku tadi sih. Mungkin kalau aku berjalan, terus juga berlari dan juga apa ya, berpikir sih. Kalau di Kota Bogor tuh bagus banget untuk hal terus
1: berjalan, berlari, berpikir.
2: Bogor berlari.
1: Yes. Bogor berlari. Masih nggak sih Bogor berlari?
3: masih ada di Kebun Raya.
1: Masih ada di Kebun Raya, betul, betul.
2: itu kampanye periode lalu.
1: Periode lalu,
2: betul. Tapi masih terus berjalan.
3: Masih terus berjalan, benar.
1: Anyway, karena nggak kerasa banget lagi udah jam 5.
3: Oh my God.
1: Mungkin boleh nih, apa namanya, untuk teman Pro 2 yang mungkin sedang mencari ruang untuk berkembang dan berkarya gitu, ada pesan-pesan nggak? Boleh mungkin dari Kak Zara dulu.
2: Oke, dari aku, teman-teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan kita selama 30 menit kebelakang tadi. Pesan-pesannya tetap cintai dan tetap
1: jaga,
2: bangga serta menjaga dan melestarikan sih yang terpenting, apa yang udah ada saat kita lahir. Dan anak muda semuanya tetap harus bisa eksploratif dan aktualisasikan diri kita dari hal-hal yang positif.
3: Benar, gitu. Menurut aku juga tadi tambahannya, bangga sih, bangga sama kotanya sendiri. Karena kebanyakan orang pikir kalau Kota Bogor itu hujan, mulu panas semuanya. Jadi menurutku ya harusnya kita bangga dengan kota ini, dengan apa adanya, dan terus menyuarakan hal-hal yang memang seharusnya membuat kota ini menjadi lebih baik.
1: Lebih berani menyuarakan apa yang harus disuarakan.
3: Betul.
1: Gitu ya.
2: Sepakat.
1: Okay. Terima kasih banyak Kak Zara, Kak Bani untuk kesempatannya hari ini.
2: Yes, terima kasih juga.
3: Banyak, Mas Adam.
1: Oke, teman Bro 2, itu dia tadi obrolan kita soal Kota Bogor ini bersama dengan Mojang Jajaka Kota Bogor. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu. Bye-bye, thank you Kak.
3: Bye-bye,
2: thank you Pro 2. Bye, hatur nuhun.

Bogor merupakan ibu kota Pajajaran. Dan di sini pula oleh para orang tua diyakini Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, seorang raja kerajaan Pakuan Pajajaran, pernah hidup dan memerintah. Pajajaran dan Siliwangi sendiri adalah kebanggaan masyarakat Jawa Barat, sehingga tidak heran jika pemerintah kota dan Kabupaten Bogor sepakat untuk mengambil titik awal identitas Bogor dari Pajajaran dan Siliwangi. Siliwangi mulai memerintah di Kerajaan Pakuan pada tahun 1482, dan tahun inilah yang dijadikan acuan dalam menentukan hari jadi, baik kota maupun Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk tanggal dan bulannya, didasarkan pada peristiwa dijadikannya Pakuan sebagai ibu kota Pajajaran pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Perayaan itu dilangsungkan dengan upacara Kuera Bakti pada tanggal 3 Juni, dan tanggal inilah yang menjadi tanggal hari jadi kota Bogor yang diperingati setiap tahun.

Selama bermalam minggu dari Stefan Pasaribu, teman Pro2. Anyway, teman Pro2, gue tahu banget nih kalau update informasi kan penting banget ya teman Pro2. Tapi tetap nih harus dari sumber yang terpercaya gitu teman Pro2. Dan sekarang lo bisa dapetin kabar terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal lewat website yang namanya rri.co.id. And yes, teman Pro2, lo bisa akses semuanya langsung dari smartphone lo teman Pro2. Jadi nggak perlu ribet, lo tinggal buka browser aja terus lo ketik rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan lo. Cepat, akurat, dan yang pasti apa? Terpercaya teman Pro2. Buruan deh, cek sekarang.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berdua saja dari Payung Teduh Teman Pro 2. Gimana, asik gak? Asik gak? Asik lah ya. Anyway, Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan memasuki waktu maghrib nih, Teman Pro 2, untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Menurut Sihat Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia, maghrib akan jatuh di pukul 17 lewat 51 menit, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 ini juga bisa kita jadikan waktu kita untuk rehat sejenak dari aktivitas kita hari ini, Teman Pro 2, untuk kembali ke Sang Ilahi. Tentunya untuk kamu yang beragama muslim, Teman Bro 2, gitu. Jadi sambil menunggu waktu azan, gue bakal muterin lo lagu religi dan cahaya kalbu gitu, Teman Bro 2. Dan untuk edisi kali ini gue bakal muterin cahaya kalbu dengan judul Gagal Menikah, Teman Bro 2. Siapa tahu relate sama lo? Gak ada yang tahu. Oke deh kalau gitu, langsung aja kita dengarkan dulu satu lagu religi sebelum kita masuk ke cahaya kalbu. Ada Solawat Badar dari Adlani Rambe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita kita itu yang sudah balik, pastinya sih pengen menikah. Baik yang udah mapan, yang udah kerja, ataupun yang belum mapan, yang belum kerja, belum ngapa-ngapain walaupun udah balik, pasti tuh punya keinginan untuk menikah. Ada satu kisah nih, ada jamaah datang pada saya, dia udah beberapa kali gagal tuh menikah. Terakhir beberapa waktu lalu, saya gagal nih menikah yang kesekian kalinya. Kenapa? Terus dia bilang, ya padahal udah ditentukan tanggal akadnya, udah mau nyetak undangan, dia nikah sama orang lain. Nah, terus gimana, Ustaz? Apa saya ditakdirin gak boleh menikah kali ya jadi perawan tua? Nyah loh, apalagi nih begini. Kalau sekedar ucapan boleh aja, saya bilang. Tapi jangan dibiasain tuh berucap kayak begitu, nanti jadi doa tuh jadi perawan tua beneran. Ya kan? Terus bilang lagi dia, terus gimana dong? Ya saya tanya lagi, terus pengennya gimana? Terus dia jawab, pengennya sih menikah, Tat. Saya bilang, berarti Allah lagi sayang sama situ dan masih sayang sampai sekarang. Lah kok gagal nikah berapa kali masih sayang aja Allah sama saya? Kalau sayang nikahin saya dong, jangan digagalin. Bentuk kasih sayang tuh bukan hanya diboleh nikah aja sama Allah. Bentuk kasih sayangnya Allah itu bukan dikabulin terus aja keinginan kita, dikabulin aja semua doa kita, bukan. Bahkan dalam hal menunda atau mengganti permintaan dan doa kita, itu juga salah satu wujudnya kasih sayang Allah buat kita. Nah, saya bilang, kalau Mbak sekarang jadi nikah nih sama yang dulu, itu berapa kali Mbak udah maaf nih, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya ini yang ketiga saat. Nah yang pertama tuh gimana tuh ceritanya sekarang kehidupannya? Ya sih, yang pertama itu saya tahu dia katanya udah cerai. Kenapa cerainya? Ya dianya selingkuh, Tat. Terus yang kedua gimana kehidupannya sekarang? Yang saya tahu sih istrinya katanya sih, teman saya itu sering dipukulin karena dia ringan tangan, enteng tangannya, salah dikit istrinya dipukul. Sekarang udah punya anak satu, katanya anaknya gak normal, ya cacat mental gitu, Tat. Terus kata teman saya sama keluarga dari mantan saya itu, katanya sih yang calon saya yang kedua itu yang gagal nikah ini punya kelainan di gennya. Nah, ganteng gak dia? Dua-duanya. Yang pertama, yang kedua, ganteng habis, Tat. Makanya saya pengen banget nikah sama dia, tajir lagi, Tat. Nah, terus yang ketiga, tahu gak masa depannya kayak apa? Saya bilang begitu. Terus dia jawab, ya nggak tahu sih, kan masa depan sih kita nggak tahu. Yang tahu siapa, saya tanya? Yang tahu ya Allah. Nah, masa depan itu yang tahunya Allah. Tadi itu ya, merubahnya, digantinya permintaan atau doanya kita kepada Allah bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Justru Allah lagi sayang sama kita. Udah serahin deh, yakini sama Allah. Pol, gak pakai koma, gak pakai setengah-setengah. Serahin udah yakinnya kepada Allah, pasrahnya sama Allah. Udah yakin dah apa yang terjadi itu udah kasih sayangnya Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah. Para sahabat nih Pro 2 FM, jangan jauh-jauh dari kasih sayangnya Allah. Nah sekarang nih, yang gagal menikah yang ketiga nih, siapa yang tahu
kalau nanti ternyata dia gak sayang sama kita, sama dia maksudnya, ya. Dan juga para sahabat yang lagi gagal menikah nih, jangan kecil hati, jangan patah semangat, apalagi bunuh diri. Rahasia itu Allah yang punya, masa depan juga Allah yang punya. Bukan berarti para sahabat yang gagal menikah saat ini, baik yang diselewengi, baik yang diduain, baik yang ditinggal nikah sama orang lain, ya, ataupun yang mau menikah tiba-tiba meninggal calonnya, ataupun diputusin tiba-tiba padahal udah sebar undangan. Percaya deh, yakin sama Allah, itu semua yang terbaik buat kita, dan Allah lagi sayang sama kita. Kita gak pernah tahu tuh apa pasangan, calon pasangan kita itu seandainya nanti dia menikah sama kita. Para sahabat nih yang gagal menikah, siapa tahu nih ketika menikah kita paksain, ternyata tadi itu dia punya kelainan gen, lalu anak kita pada autis, pada beler, pada selengean, pada ngaco ngomongnya, pada ngaco mikirnya, dan mungkin ada gagal jantung anaknya, ada yang gagal ginjal anaknya, atau yang gak sempurna bentuknya, ya, atau yang gak benar nantinya. Bisa jadi kita paksain kawin, kita paksain nikah, gak taunya pasangan yang kita paksain itu malah selingkuh. Sakit kan hati itu begitu tuh. Malah ngeduain, para sahabat. Siapa yang ngerti ketika dipaksain dan kita komplain sama Allah, lalu Allah dengan kuasanya menunjukkan, nih komplainnya nih, saya kasih nih, saya kabulin. Lagi komplain terus, terus dikabulin tuh sama Allah, dikawin jadi beneran, dinikah. Ternyata baru menikah beberapa lama, belum punya keturunan, suaminya udah meninggal, atau pasangannya, istrinya ini udah meninggal. Belum merasakan honeymoon, belum punya keturunan, jadi janda apa duda, gak ada yang tahu. Karena Allah sayang sama kita, sayang sama para sahabat. Oleh karena itu gagal nikah pun bukan satu kekecewaan mestinya. Apalagi kita udah berusaha, para sahabat sudah berusaha untuk memupuk cinta kasihnya dia berdua, ya. Udah berkomitmen. Tapi semua rahasia itu dan masa depan di tangannya Allah. Allah yang punya kuasa. Ada lagi satu para sahabat yang memasakan pernikahannya. Mungkin karena dia sering komplain, karena hampir-hampir saja beberapa kali gagal, lu cepet-cepet dia nikahin. Ternyata benar, di usia perkawinannya yang sudah 10 tahun, udah memiliki 2 orang anak, malah suaminya selingkuh. Dibawa lagi selingkuhannya ke rumah, dijemput pula setiap ke kantor sama tuh perempuan, dan sampai punya anak di luar nikah. Lalu apa? Dipecat dari kerjaannya karena ketahuan dia punya anak di luar nikah dan selingkuh. Habis tuh udah karirnya, dan sekarang dia harus menjemput rezekinya sebagai istri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sekolah, 2 orang anak ini. Suaminya kadang pulang, kadang enggak, pekerjaannya udah luntang-lantung. Lalu beberapa lama kemudian datang tuh bodyguard-bodyguard ke rumahnya dan memaksa untuk dibayar tuh hutang-hutang suaminya karena udah puluhan juta. Satu lagi datang udah ratusan juta. Tibalah bank datang ke rumahnya untuk disita tuh rumahnya karena ulah suaminya. Bisa membayangi kan?
bagaimana tuh rasanya. Oleh karena itu, digantinya permintaan kita oleh Allah, dikabulkannya doa kita dalam bentuk yang lain oleh Allah, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Justru Allah sedang sayang kepada kita. Yakini dan prasangka baiklah kepada Allah, karena kita selalu bersama Allah. Terus dekatin Allah para sahabat, jangan pernah lengah, dan dahulukan kepentingan Allah. Tetap yakin dan tetap berusaha, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semangat dan selamat berusaha. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.
2: Teman terbaik.

0: tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada informasi dari salah satu musisi Indonesia, teman Prodo, yang baru aja menembus 2,5 miliar streams, teman Prodo. Jadi ini terbanyak untuk album berbahasa Indonesia di Spotify, teman Prodo. Siapa lagi kalau bukan The One and Only Baskara dengan Hindia, teman Prodo. Jadi album milik Hindia yang berjudul Menari dengan Bayangan itu menembus 2,5 miliar gitu. Jadi lebih dari sekedar angka ya. Pencapaian ini menunjukkan bagaimana lagu-lagu dalam Menari dalam Bayangan dengan Bayangan terus menemukan pendengar gitu, terus menemukan pendengar baru sekaligus tetap relevan bagi mereka yang tumbuh bersama dengan album ini bertahun-tahun gitu, teman Prodo. Dari secukupnya rumah ke rumah hingga evaluasi, teman Prodo, album ini berhasil membangun hubungan yang kuat dengan para pendengarnya.

Alkisah Selamanya dari Raisa featuring Bersena, teman perprodua. Yang juga mengantarkan kita menuju jam 7 sesaat lagi, teman perprodua. Dan gue mau ngingetin juga teman perprodua kalau di jam 7 nanti teman perprodua kita akan bergabung ke Produa FM Jakarta untuk mengikuti music live chat teman perprodua. Dengan bintang tamunya siapa teman perprodua? Bintang tamunya edisi kali ini adalah Star B teman perprodua. Jadi buat lo yang penasaran seperti apa teman perprodua, stay tune aja terus di Produa FM RRI Bogor karena sesaat lagi kita akan mengikuti music live chat ini teman perprodua. Oke deh kalau gitu teman perprodua, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di sore hari ini. Tadi juga ada seru-seruan bareng sama Mojang Jajaka. Kita udah ngebahas soal HJB hari ini teman perprodua. Kalau gitu ini waktunya gue Adam teman perprodua untuk pamit dari ruang denger lu. So thank you so much. Bye bye.

0: Music Lecture. Halo, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay, ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pake kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Gak usually banget tuh.
0: Enggak. Kan gue juga biasa pake kemeja.
1: Emang iya.
0: Iya. Cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, kan muda aja.
0: Oh gitu. Benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih kemeja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yaudah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MNC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Oh. Silakan absen dulu.
0: Absen dulu.
1: Absen dulu.
0: Dari mana nih? Dari mana nih?
3: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
3: Halo, aku Keja.
1: Keja.
4: Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
5: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
4: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
3: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
4: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
3: Kita suka makan.
1: Suka makan. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
1: Pertanyaannya.
3: Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya ya. Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
5: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
5: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke.
5: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
5: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy. Iya,
5: suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka. Oh,
5: coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Oke. Okay. Alright.
1: Terus kamu?
5: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
5: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
5: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
5: Itu tadi.
0: Wow.
5: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
5: Enak banget.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
3: Kalau aku semua makanan sih, tapi
0: iya.
3: Dubai chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 15. Top tier-nya kamu Dubai chewy-nya siapa?
3: Apa?
1: Top tier-nya Dubai chewy-nya kamu tuh apa
3: masih
1: bergerak?
3: Ada di Bandung.
1: Oh, di Bandung.
3: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
3: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya.

0: promo free buat semua ya.
1: Colongan.
2: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Ciwi itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
0: Bisa jadi. Aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya, nggak tinggal
2: sekarang. Jadi sekarang ada orang dalam
0: udah
2: ya?
0: Udah nggak terlalu ngantri sih.
2: Udah nggak terlalu ngantri ya sih.
1: Iya, benar-benar. Oke. Kalau Chelsea?
3: Seafood.
2: Seafood. Waduh.
1: Wow.
2: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
2: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
1: Kerang darah. Spesifik ya.
2: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
1: Oh iya.
2: Itu seafood Petojo 99. Okay. Itu semuanya enak dan murah.
1: Oh iya.
2: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well nanti habis ini. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
1: Olahraga.
2: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
1: Pedal. Ya.
0: Pedal juga.
1: Oh, pedal semua berarti sama.
0: Aku padel badminton.
2: Oh, badminton.
1: Wow. Oke.
0: Okay. Tapi capek.
2: Capek.
3: Aku
2: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
1: Wow. Wow, seru sih berkuda sih.
0: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
2: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng enggak sih?
0: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
1: Oh, yeah. Oke. Okay.
2: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
1: Benar,
2: ya.
1: benar.
2: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
0: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
1: Oh, oke. Okay.
2: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
0: Ada.
1: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
2: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
1: Setahun ada ya? Belum nyampe.
0: Hampir setahun.
2: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
0: Karena udah jadi aja.
2: Sesimpel itu ya.
1: Terlalu jujur.
2: Sesimpel itu.
1: Benar.
2: Tiba-tiba udah jadi ya, udah langsung aja dibikin ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
1: Inferno.
2: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
1: Betul.
2: Dan sebenarnya sama single-single Starbeer yang lalu ini ya masih Starbeer banget ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kita ini jati diri kita.
2: Jati dirinya Starbeer banget gitu ya.
1: Oke. Okay. Berarti bukan emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
2: harus nambahin cerita ya. Harus ditodong tuh.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Kayak dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
2: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
1: Iya benar sih.
2: Iya.
0: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
2: Iya. Inferno kan itu.
1: Iya juga sih.
2: Inferno yang Korea ya.
1: Iya.
0: Singles Inferno.
2: Iya. Sama gue jadi marah.
0: Jangan-jangan dia nonton.
1: Dia yang ketagihan.
2: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
1: Iya benar.
2: Lagi nonton off campus sih.
1: Wow.
2: Tahu gak lu?
1: Enggak tahu tuh jujur.
2: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
1: Benar.
2: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
1: Yoi.
2: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starbeer langsung aja banjirin live chat kita ya.
1: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yo.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Jadi Korea.
0: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Karang budaya itu. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus kita ngobrolin musik gitu.
1: Dan akhirnya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita tuh udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah. Yeah.
3: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya, pokoknya sama Cheryl ini.
3: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah iya bikin lagu bareng sama Cheryl.
1: Sama Cheryl.
3: Iya. Okay. Yeah.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
4: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
4: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti, atau apa?
4: Iya betul ya.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya, berarti ya, yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain nggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih, karena masih rahasia.
0: Oke.
2: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga. Oh, wow.
3: Berarti ini surprise.
2: Intro
0: aja ya.
3: Jadi bakal banyak kejutan. Jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
2: Enggak.
0: Ya. Ya.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
0: Yes.
3: Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
2: Benar ya.
0: Ditagi ya lu. Ditagi.
2: Iya, yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udahlah.
0: Alright, kita bakal main games.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah games yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, okay, apa tuh? Adalah
3: Manja.
0: Manja. Manja adalah
3: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
3: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu gak boleh jawab kereta, gak boleh.
2: Kereta
3: tapi jawabnya
2: api
3: tutut.
0: Nah, itu.
3: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya
3: juga. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Pertanyaan rebutan.
3: Cepet-cepetan
0: okay. aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Bener.
3: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Pertanyaan pertama.
3: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Tadi suka mobil ya.
3: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
0: Oke.
3: Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
2: pelangi.
0: Siapa dia?
2: Merah kuning hijau.
3: Barang. Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh?
0: Antonim dari siang.
4: Malam bantu aku untuk pelukan dia. Bintang bantu aku.
3: Gokil.
0: Gokil. Benar.
3: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan. Bingung deh.
3: Ding. Satu. Dua. Tiga.
2: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
3: Punya apa?
2: Lampu kuning jus ilusi.
3: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
2: Lampu kagak. Bener sih, bisa juga.
0: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan yang terakhir
0: ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
3: Gampang banget ini.
0: Ah,
3: ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak tua.
3: Iya,
2: di jendela.
3: Ya udah, ada mochi keluar ini.
2: Lagi-lagi.
0: Yang
2: susah dong,
0: yang susah dong.
3: Yang susah.
0: Aduh. Sin 30 kos.
2: Matematika.
3: Ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow.
2: Lagi hot mat. Lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi
3: outfit yang
2: sweet
3: gitu ya.
2: Okay.
1: Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya. Seru. Video kan waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes. Benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official.
0: Ya, yeah, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang menambahin lagi? Annabelle?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sabar mochi sih.
4: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pemerintah kota Bogor melalui Dinas Pendidikan kembali membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP negeri. Informasi mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui sekolah dan juga media resmi. Calon murid beserta orang tua diharapkan memahami seluruh ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pendaftaran. Dalam persyaratan umum, calon murid harus berusia paling tinggi 15 tahun per 1 Juli 2026. Ketentuan usia tersebut dapat dibuktikan melalui akte kelahiran, kartu identitas anak, atau surat kenal lahir. Selain itu, peserta wajib telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, surat keterangan lulus, maupun dokumen resmi lainnya. Kartu keluarga menjadi salah satu dokumen penting dalam proses pendaftaran. Bagi lulusan yang tidak berasal dari tahun ajaran 2026, diwajibkan melampirkan surat pernyataan tidak sedang menempuh pendidikan di sekolah lain. Dokumen itu harus mendapat pengesahan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, Timnas Indonesia mematangkan persiapan menghadapi FIFA Match Day Juni 2026 melawan Oman dan juga Mozambik. Pelatih John Herdman telah menetapkan 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Pengamat sepak bola Gregan Nurihsani menilai komposisi pemain yang dipilih sudah cukup ideal, karena menurutnya, pemanggilan tersebut merupakan opsi terbaik di tengah absennya beberapa pemain penting. Gregan menyoroti pemanggilan Matthew Baker, Rehan Hanan, dan juga Muhammad Ferrari. Menurutnya, kehadiran mereka menunjukkan keberanian pelatih memberi kesempatan kepada pemain muda. Ia juga melihat adanya upaya regenerasi dalam skuad Garuda, absennya sejumlah pemain senior, membuat ruang terbuka bagi wajah-wajah baru untuk menunjukkan kualitasnya. Dan Gregan menilai fokus utama Herdman bukan sekedar hasil pertandingan, organisasi permainan dan juga pematangan taktik dinilai lebih penting untuk saat ini. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Halo teman bro 2, Deli Tambunan hadir lagi untuk menemani kamu. Gimana kabarnya teman bro 2 di hari Rabu malam ini? Seperti biasa nih, kalau Rabu malam saya bakal nemenin kamu di dua program acara. Sekarang itu kita punya obrolan komunitas teman bro 2. Terus jam 9 nanti kita punya jaga malam, di mana saya enggak sendirian, nanti bakal ada Satria juga yang nemenin saya ya. Nah, cuman nih mohon maaf banget teman bro 2, di obrolan komunitas di hari ini saya enggak menghadirkan komunitas untuk hadir di sini ya. Tapi tenang, sebagai gantinya saya punya informasi-informasi seputar komunitas yang bakal saya share ke kamu. Dengan jelas untuk membuat kamu tetap bersemangat, apalagi untuk yang masih sibuk-sibuk malam hari ini teman bro 2. Saya juga udah siapin lagu-lagu enak. Di jam 8 ini untuk membuka perjumpaan kita, saya udah siapin lagunya Yura Yunita dengan Harus Bahagia teman bro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya kita bisa bijak pakai media sosial? Pilih apa yang mau kamu konsumsi. Gak semua yang muncul di beranda itu bermanfaat. Jadi saring terlebih dahulu ya sebelum percaya atau ikut-ikutan. Jaga privasi diri. Gak semua hal harus dibagikan ke publik, apalagi yang bersifat pribadi. Gunakan untuk hal positif. Media sosial bisa jadi tempat belajar, berjejaring, bahkan berbisnis loh, tergantung cara kamu memakainya. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena yang kamu lihat di medsos itu cuma cuplikan terbaik, bukan keseluruhan hidup mereka.

0: Oke, teman Pro 2, di obrolan komunitas edisi hari ini saya punya informasi tentang komunitas yang menurut saya itu banyak banget ya di Indonesia, yaitu komunitas pecinta kucing. Berangkat dari saya pernah nanya di Threads, saya bilang gini, pengen tanya dong, kucing yang gemuk terus kakinya pendek itu kucing apa namanya gitu ya. Terus kalau di Threads itu kan kita bisa tag tentang topiknya gitu. Itu banyak banget yang ngasih jawaban gitu. Bahkan beberapa ada yang ngasih fotonya karena mereka tuh pada punya gitu loh. Ini namanya munchkin kah gitu. Kucing ini tuh kerjaannya makan mulu, tidur mulu gitu kan ya. Nah, saya jadi tertarik nih untuk ngebahas tentang komunitas kucing yang kayaknya super relate ya. Terus kan gemes banget ya. Karena si kucing-kucing ini tuh selalu ada aja gitu kelakuannya setiap hari. Tapi sebenarnya jangan salah teman Pro 2, di balik lucunya kucing-kucing ini ternyata ada loh nilai sosial dari mereka, empatinya ya. Terus juga akhirnya nih kita sebagai pecinta kucing tuh kita bisa menerapkan sebagai gaya hidup kita sebagai anak muda ya, yang menarik untuk kita bahas. Jadi nih menurut informasi yang saya dapetin, di Indonesia itu komunitas pecinta kucing itu berkembang pesat banget. Kucing karena bukan lagi sekedar hewan peliharaan, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup anak muda. Ada komunitas-komunitas yang saya temuin di media sosial ya, kayak misalnya Save Love Cat, Indonesian Cat Association, sampai forum seperti Meowholic. Ini kan kayak semacam jadi wadah nih untuk sharing pengalaman, edukasi, dan juga interaksi antar pecinta kucing teman Pro 2. Begitu, apakah kamu salah satunya pecinta kucing? Nah, nanti kita bakal bahas lagi deh ya, kira-kira ada komunitas kucing apa sih? Terus kenapa sih komunitas pecinta kucing ini identik sama anak muda? Nah, jangan kemana-mana deh ya. Oke? Okay?
1: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Kita bahas lagi tentang komunitas kucing Tema Pro 2 ya. Banyak nih komunitas kucing yang terbentuk dari anak-anak muda. Bahkan di kampus-kampus tuh ya, saya suka lihat di sosial media banyak juga tuh yang bikin komunitas kucing. Contohnya itu komunitas mahasiswa seperti Sahabat Kucing Brawijaya. Waduh. Jadi di Unibraw sana di Malang itu ada komunitas kucingnya yang memang sudah resmi memakai nama kampusnya Tema Pro 2. Nah, mereka ini bergerak dari kepedulian terhadap kucing liar di sekitar lingkungan kampus. Nah, selain itu ada juga nih, namanya itu The Jaburs di Jabodetabek, yang juga menjadi tempat berkumpul, tempat sharing, bahkan pamer kucing antara anggotanya. Ria gak tuh mereka tuh pamerin kucingnya? Tapi yang menarik ya, banyak komunitas kucing yang gak cuma fokus sama kucing ras atau peliharaan, tapi juga mereka itu melakukan rescue dari kucing-kucing jalanan, pemberian makan rutin di stasiun, di terminal, ya kan? Terus ada juga yang melakukan adopsi kucing terlantar. Bahkan ada nih ya, salah satunya teman kita di sini, Teman Pro 2, dia itu sampai merawat belasan kucing dengan biaya sendiri karena rasa empati yang tinggi. Tuh, terbentuk rasa empati kamu, Teman Pro 2, kalau kamu pelihara kucing. Nah, kalau menurut kamu nih, kamu itu, kalau misalnya kamu pecinta kucing ya, kamu pecinta kucing tipe yang cuma suka karena lucu doang, atau kamu tuh mau nih terlibat ngerawat, ngebantu kucing-kucing jalanan? Yuk, bisa di-share lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau kalau kamu dengerin saya siaran lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung ketik di kolom live chatnya. Saya tunggu Teman Pro 2.

0: Udah tahu belum? Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Oke, nomor 2 udah mau beres nih acara komunitasnya. Kita bacain dulu deh WhatsApp dari kamu ya. Bentar. Wah, ini pertama ada Tasya di Cibinong. Tasya bilang, aku ikut komunitas kucing karena pengen punya circle yang sama-sama sayang hewan. Ternyata seru banget. Setuju ya. Hewan yang lain gimana, Tasya? Ada juga tuh hewan-hewan yang suka nongkrong-nongkrong. Sambil catcalling tuh ada juga tuh. Maaf ya. Ada juga Fikri di Dramaga. Fikri bilang, jujur aku masih sebatas suka lihat aja sih. Belum siap kalau harus pelihara karena tanggung jawabnya gede. Benar, jadi kalau misalnya kita pelihara atau pet salah satu hewan gitu ya, kita tuh mesti komitmen tahu. Gak cuman kita pengen gemesnya doang, tapi kita mesti berkomitmen tentang bagaimana mengurus mereka, ya kan? Takutnya kita malah jadi dosa nih kalau kita gak ngurus tentang makanannya kah, tempat tidurnya kah, perawatannya gitu. Betul, harus punya komitmen yang tinggi ya. Terus ada juga Nanda di Tanah Sareal. Kalau Nanda bilang, aku pernah rescue kucing kecil. Dari situ ngerasa ternyata ini bukan cuma hobi tapi soal empati juga. Nah kan, terbangun rasa empatinya. Dan menurut penelitiannya katanya orang-orang yang suka kasihan atau sayang sama binatang gitu ya, gak cuma kucing, biasanya dia itu punya rasa empati yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang gak suka dengan hewan peliharaan. Katanya seperti itu teman Pro 2. Jadi kalau emang kamu mau pelihara kucing ya, karena hari ini kita bahas tentang kucing, sebetulnya gak ada ruginya kok. Ada banyak hal-hal positif yang bisa kamu dapatkan dari situ.

Oke, okay, teman Pro 2 udah mau jam 9, udah jam 9 malah ya. Saya harus sudahi dulu untuk obrolan komunitasnya. Mudah-mudahan nanti di edisi berikutnya, berarti hari Minggu malam ya, jam 8 kita punya obrolan komunitas lagi. Saya janji deh, saya bakal hadirkan salah satu komunitas untuk ngobrol-ngobrol teman Pro 2 ya. Ya sudah kalau begitu, untuk kamu para pencinta kucing, makasih nih tadi udah kasih beberapa respon juga ya. Lucu emang kucing itu ya. Dulu saya pernah punya, cuman meninggal, jadi saya agak trauma tuh memelihara kucing karena dia tuh deket banget. Ya sudahlah, kita sudahi untuk obrolan komunitasnya. Jam 9 saya bakal balik lagi di Jaga Malam bersama Satria Panji teman Pro 2. Oke, jadi tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: Kabupaten 8 FM Pro 2 RRI Bogor kembali lagi dalam rangkaian Jaga Malam di acara kesayangan kalian di bersama Deli Tambuda dan Satria Panji. Kita akan mengudara sampai jam 11 malam nanti.
2: Giliran ada cewek
3: mesti bagus.
2: Kan biasanya
3: gila. Saya tuh kalau diliatin sama perempuan suka keringetan. Deg-degan.
2: Itu bukan karena kamu gendut sebenarnya. Bukan. Kalau orang gendut kan suka gampang keringetan. Tapi ngomong-ngomong,
3: ya,
2: ini berarti kamu udah 3 minggu yang gak siaran. Baru sekarang kan
3: siaran. Enak aja, kemarin saya siaran.
2: Jam berapa lu datang?
3: Jam 11.
2: Gila. Udah tinggal 30 menit lagi baru datang.
3: Ketiduran sedikit.
2: Aneh. Tapi kita mesti ngucapin ulang tahun dulu ke
3: sama kamu.
2: Bogor tercinta dong. Sama
3: oh,
2: saya.
3: Iya.
2: Saya kemarin ulang tahunnya. Hari ya. Ini Bogor berulang tahun yang ke
3: hari jadi Bogor.
2: Ya ke berapa?
3: 256. Hmm? Hah? Belum ya? Sekarang ke berapa?
2: Kamu tahu enggak kalau ditonjok langit itu sakit.
3: Tahu enggak? Bisa gelap, batunya gelap biasanya.
2: Dua. Ke 544.
3: Ya.
2: Apa iya?
3: Ya setengahnya itu 200 sekian. Ya kan? Berarti itu beberapa dekade lalu. Sekarang itu udah ke 544.
2: Rangkaiannya panjang.
3: Ada apa aja sih, Bang?
2: Antara

0: pegang handphone dari tadi.
1: Event.
0: Event AJB.
1: Dia tidur di lokasi event, pasti di bawah panggung.
0: Gue bilang gini, event apa lu? Itu ini gede banget pas gue liat rapat paripurna. Gue lagi kerja sama pemerintah kata dia.
1: Bagus.
0: Gak apa-apa, rezekinya kan buat dia.
1: Rezekinya buat gitu. Tapi memang lebih bagus pilihannya Raba karena ngasih makannya sedikit.
0: Ya kalau kita kecil,
1: kalau kita banyak. Kalau dia ya seperempat kita contohnya.
0: Ini mah nih.
1: Ya,
0: ini mah mukbang nih, kalau yang dua ini mah mukbang nih, bukan makan siang nih.
1: Budget konsumsinya enggak masuk, Mas. Bukan bayarannya, kalau bayarnya mereka sanggup ya kan.
0: Iya.
1: Budget konsumsinya karena kita minta gede banget.
0: Begitu. Jadi selamat hari jadi Bogor yang ke-544.
1: Ya.
0: Semoga Bogor selalu menjadi daerah yang dicintai,
1: tetap tegar dan beriman.
0: Kenapa coba dicintai?
1: Kenapa?
0: Kemarin itu sampai ada yang bikin di sosial media, ini jangan-jangan seluruh Indonesia liburannya ke Bogor.
1: Karena
0: pas lagi libur panjang kemarin. Karena Bogor macetnya
1: sedap ya.
0: Luar bioskop.
1: Meskipun sekarang Bogor udah agak sedikit panas nih.
0: Bukan ya sedikit kan? Atuh nengil.
1: Ya udah panas banget ya.
0: Panas banget.
1: Tapi kan karena ada datangnya mobil-mobil dari luar
0: kota. Panas.
1: Emisi
0: jadi menumpuk ya kan.
1: Karena kan mereka bilangin emisi. Saya masuk nih. Makanya panas ya kan.
0: Bukan
1: gas emisi nengil. Emisi. Saya masuk.
0: Bisa kayak gitu.
1: Jadi padat banget nih. Ya kan bahkan kebun raya pun tidak bisa lagi menghangatkan kita banget.
0: Maka dari ya itu kan? Ya ketika kemarin-kemarin begitu tuh emang sih bulannya udah bulan kemarau ya.
1: Iya.
0: Tapi kan kita Bogor punya privilege. Harusnya tetap turun hujan.
1: Betul.
0: Hujannya dikit-dikit gitu.
1: Iya, yang penting ada.
0: Yang penting ada.
1: Ya kan tetap masih kota hujan, ya kan? Meskipun kemarin nih mobilnya kotor banget. Coba gini dong nih. Cerit gitu kan.
0: Kalau itu tuh hujan bikin kotor sebenarnya.
1: Ya. Sebenarnya ayo tuh, kok gini dong?
0: Kayak orang-orang yang ngedut kayak kita tuh makan kue apem satu biji doang tuh.
1: Itu tuh bikin jadi kayak misalkan pesan kue cubit nih ke mamang, pesan kue cubit satu porsi, enggak, tinggal satu. Jadi cuma dapat satu ikan, satu gambar ikan.
0: Iya.
1: Cuma dapat segitu doang tuh.
0: Kotorin gigi kan?
1: Iya.
0: Nah hujan kayak gitu sama kayak gitu tuh.
1: Iya.
0: Analoginya
1: kurang lebih jadi kayak gitu.
0: Tapi
1: terus panasnya ngeheap, langsung naik tuh kan dari permukaan tanah tuh panasnya naik. Wah makin mantep.
0: Makin mantep.
1: Saya hampir tidak bisa meninggalkan ruangan ber-AC. Bener-bener deh.
0: Padahal mah kamu sangat. Ini aja mang.
1: Apa tuh?
0: Di rumah ngerendam aja kamu.
1: Ini kan habitat saya kan sama kayak kuda nih.
0: Paling nanti dikasih wortel sama orang.
1: Semangka biasanya.
0: Sama anak kamu sendiri.
1: Dia ngapain deh? Kasih makan kuda nih. Dikasihnya semangka bulat-bulat.
0: Hancur sama dia mah.
1: Langsung digigit hancur.
0: Astagfirullah.
1: Itu nah, dari kemarin mang, penjualan semangka meningkat mang.
0: Beh.
1: Sumpah mang. Jadi saya bukannya jadi gimana-gimana. Enggak,
0: kenapa kamu tahu? Kamu tukang semangka. Aneh sih ya. Dari saya mana
1: kan,
0: lu tahunya?
1: Saya kan punya langganan tukang pepaya.
0: Oke.
1: Dulunya dia tukang ayam.
0: Gak konsisten.
1: Makanya
0: dia tuh penjual gak konsisten. Dia tidak punya identitas.
1: Parah makanya. Pokoknya mungkin apa yang bisa dia jual apa dia dijual. Kali ya. Mungkin kalau rumahnya juga bisa diecer apa dia dijual dia kan. Eh bang, udah gak jual ayam? Enggak, sekarang jauh payah. Gitu kan. Ini jauh nih deh. Jauh nih dari ayam
0: gak payah. Kau punya nomornya gak? Saya pengen kontak dia cuma.
1: Tapi dengan style tukang jagalnya dia.
0: Oke.
1: Tanpa ekspresi. Beda sama tukang nanas kamu
0: ngeri
1: nih
0: ya.
1: Kalau tukang nanas kamu kan tukang banyak omong ya kan. Kalau dia
0: tetap dengan ini gaya bacar gitu
1: ya. Iya gaya bacar dengan muka yang flatnya kayak begitu kan.
0: Oke.
1: Manis gak?
0: Manis.
1: Cuma gitu doang ya kan.
0: Ngeri.
1: Tiba-tiba kemarin saya lewat kagak pepaya nih si kampret. Ya kan. Saya melipir kan. Gak ada pepaya. Semangka sekarang. Dia gitu. Oke, satu, ya kan? Terus dia punya langganan tukang kelapa muda.
0: Oke.
1: Kelapanya mana? Semangka sekarang.
0: Oh.
1: Kayaknya mungkin lagi
0: musimnya, lagi panen,
1: ditambah lagi kondisi panas makan semangka jadi segar.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Gitu.
0: Ya.
1: Kan ada lagunya, Bang.
0: Apa?
1: Buah semangka berdaun sirih, ya kan?
0: Cuma, gua aja nggak tahu lagu itu gimana dengerin kita gitu, nengel ngaco lu mah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: That was coming from Zilla on Seven dengan Surhana.
1: Sup surup tuh.
0: Saya tahu deh kenapa mereka bikin lagu itu.
2: Kenapa?
0: Pengen makan padang tiap hari.
2: Enggak.
0: Apa?
2: Mentang-mentang ada kalimat sederhana.
0: Itu kan bener.
2: Iya.
0: Bisa itu kalau diajuin mah si Laon Seven mah.
2: Oh, iya, iya, iya.
0: Hari gini lu semua orang pada membicarakan mereka.
2: Lain kali coba bikinnya yang pagi sore.
0: Atau mau yang kearifan lokal?
2: Apa tuh?
0: Drio.
2: Enggak. Amigos.
0: Amigos.
2: Agak minggir got sedikit.
0: Beuh, mantep ya. Tapi semakin Amigos banyak juga tempat-tempat makan sekarang di Bogor, Mang. Mm. Kalau misalnya kamu buka aplikasi online, itu ada beberapa restoran-restoran baru yang masih promo misalnya.
2: Oke.
0: Okay. Terus review masih sedikit gitu.
2: Iya, iya, iya.
0: Kadang saya suka tertarik untuk beli di tempat mereka. Mm. Kadang ada rasa sedih loh sebetulnya. Sedihnya tuh kita tahu ya gimana orang membangun bisnis.
2: Ya.
0: Apalagi bisnis bikin rumahan, usaha, ya. Bisnis rumahan.
2: Betul.
0: Kita nggak pernah tahu background mereka tuh bikin bisnis tuh karena apa.
2: Ya.
0: Ada yang mungkin karena himpitan ekonomi.
2: Betul.
0: Dengan modal yang seadanya coba bikin deh gitu ya. Jadi kadang saya suka pengen ngajak juga nih untuk teman Pro 2, saya ngajak teman-teman saya, saudara-saudara saya dibeli ya. Kasih review bagus, kalaupun ada masukan minimal bintangnya dibagusin,
2: ya.
0: Tapi masukannya kita kasih dengan betul, cara yang
2: betul,
0: baik.
2: Betul. Gitu. Saya itu alhamdulillahnya nih Bang Denny, sepanjang perjalanan saya memberikan review di Google, saya itu udah 7-star reviewer.
0: Buh.
2: Jadi kan ngebangun kita ngedapetin si badges itu kan tidak gampang.
0: Betul.
2: Ya kan, sampai saya udah mendapatkan posisi di bintang 7-nya nih, ya kan? Selama saya tentang ngasih.
0: Percaya dong.
2: Hah? Bintang 7 ya. Nah, selama saya ngasih review itu saya selalu tetap ngasih bintangnya 5.
0: Oke.
2: Okay. Namun saya ungkapkan di dalam situ kalau misalkan ada kekurangan yang harus diperhatikan sama mereka.
0: Iya. Yeah.
2: Kayak misalkan entah parkirannya atau kebersihan kamar mandinya atau toiletnya kayak gitu kan. Kebersihan si cutlerisnya gitu kan. Saya udah kasih ya kalau misalkan enak ya kita bilang enak. Kalau misalkan ada yang rasanya enggak cocok, saya pasti akan menjelaskan bahwa ini bukannya tidak enak. Tapi mungkin bukan di selera saya.
0: Iya, caranya ya baik lah minimal.
2: Iya dong, karena kan gini, makanan itu bisa dijual sama mereka, berarti ada yang bilang enak.
0: Mm-hmm.
2: Ya kan, mereka pede dengan resep itu.
0: Mm-hmm.
2: Ya, tapi mungkin caranya mereka, mungkin mereka kurang suka makanan yang terlampau asinnya tinggi, ya kan, kurang terlampau suka makanan yang ber-MSG, misalkan kayak begitu kan. Ya udah, itu memang udah gayanya mereka. Nah, kebetulan saya kan, pemakan segala nih, bebas-bebas aja. Temen juga kadang saya makan kan ya, saya cemilin kan. Nah, ya mungkin itu gak cocok buat saya. Jadi gak saya bilang gak enak makanannya. Tapi
0: kamunya gak cocok.
2: Betul, kurang cocok di lidah saya. Mungkin ada yang cocok di teman-teman. Karena gak cuman saya ngasih bintang 5 gitu.
0: Iya.
2: Jadi lebih bijak lah kita untuk memberikan komentar.
0: Benar, untuk begitu teman Pro 2 ya.
2: Nah, kemarin saya datang ke salah satu convenience store nih Mang. Ya kan? Pas saya mau balik ke mobil, saya mencium aroma yang lezat banget Mang. Jadi di depannya itu ada yang jualan cimol sama bakso.
0: Oke.
2: Saya iseng coba mampirin. Gak taunya enak Mang. Maksud saya, mereka ini ngebuka usaha. Satu, mungkin mereka bingung untuk berpromosinya. Yang kedua, mereka tidak punya tempat yang layak. Kayak misalnya mereka tidak sanggup untuk bikin restoran atau enggak sewa lapak untuk apa namanya buka kedai, ya kan? Akhirnya mereka bikinlah di depan si supermarket ini gitu kan. Tapi oke.
0: Okay. Bagus.
2: Oke, okay, rasanya oke. Okay. Makanya kan aneh ya kalau kita enggak mau cobain, ya udah deh. Kelar, kita gak bakalan dapet tuh pengetahuan-pengetahuan bahwa ada makanan-makanan enak padahal harganya murah dan tempatnya tuh nyempil-nyempil. Begitu.
0: Benar. Jadi ya, jangan takut untuk hunting.
2: Yang nyempil itu.
0: Deh,
2: enak.

Teman Pro2, udah tahu belum? Tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban loh. Hewan kurban harus memenuhi sejumlah syarat penting agar kurbannya sah. Pertama, hewan kurban harus berasal dari jenis ternak, yaitu unta, sapi, kambing, atau domba. Bukan ayam ya, apalagi kucing kesayangan. Kedua, usianya harus cukup. Minimal 1 tahun untuk kambing dan 2 tahun untuk sapi. Tapi domba boleh dikurbankan kalau usianya sudah 6 bulan dan tampak sehat serta gemuk. Ketiga, hewannya harus bebas dari cacat. Tidak boleh buta, pincang, sakit parah, atau sangat kurus sampai-sampai tidak ada dagingnya. Dan yang terakhir, hewan kurban harus dimiliki secara sah oleh orang yang berkurban, bukan hasil curian atau milik orang lain tanpa izin.

0: Oke, teman berdua, masih dengan kita berdua di Jaga Malam Special on Wednesday.
1: Ya, betul.
0: Kebetulan kamu nontonin enggak Wednesday?
1: Itu kan teng tong
0: tren. Dia Adam Sambeli.
1: Iya.
0: Nontonin enggak?
1: Saya belum, anak saya cuma nonton.
0: Masa anak kamu nonton ituan sih?
1: Lagu-lagunya doang. Ta ta tam. Ta ta ra ta ta ta ra ra ra. Sampai terakhir tuh dia minta gaun hitam dan minta dikepang dua. Akhirnya dia berakting menjadi si Wednesday. Ya saya bilang ya udah dia kenal karakternya aja. Karena dia suka dengan anak cantik, kelihatan anggun kalau buat dia. Soalnya di cuplikan si soundtracknya itu lucu nari-narinya gitu. Dan si bocah ini suka banget nari-narinya gitu. Tapi dia tidak dikasih nonton sama ibunya.
0: Ya karena bukan
1: bukan genrenya dia ya. Iya ya. Adam Family itu emang film dewasa ya, tapi dia itu kan film komedi kan,
0: dark comedy lah,
1: dark comedy ya jatuhnya ya. Saya tuh ingat yang film zaman dulunya itu loh mang, si Wednesday itu punya kakak kan yang laki-laki sama
0: adek
1: ya itu ya, sama tangan. Kalau bapaknya itu vampire ya, apa ibunya ya?
0: Ibunya. Karena ibunya awet muda.
1: Ya, kalau bapaknya tetap tua ya. Nah itu tuh saya tuh suka banget ngeliat rumahnya dulu tuh keren banget. Terus si tangan itu bandel banget ya larian terus.
0: Dia baik banget tuh, makanya pas dia.
1: Kamu ngikutin serialnya?
0: Serialnya ngikutin.
1: Sedih. Saya.
0: Ada sedihnya pas saat si Hansi itu dibunuh. Aduh. Tapi akhirnya hidup lagi tuh banyak jahitan badan.
1: Udah mas, tangan doang.
0: Cuma tangan doang. Karena susuk jadi dia ada jahitannya. Karena kalau nggak ada dia tuh Wednesday nggak bisa hidup, saya rasa. Oh, dia banyak menolong okay. si Wednesday.
1: Ya, jadi mungkin dia butuh uluran tangan.
0: Kenapa si Wednesday ini menjadi serial yang tersukses? Karena kan sebetulnya nggak banyak sutradara yang mau mengambil ranah live actionnya si Wednesday.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan. Tapi akhirnya si Tim Burton.
1: Ya, oh ini Tim Burton punya ya?
0: Ya dia yang ya? Dia mengambil si ranah live action juga. Dia yang bikin kartunnya juga kan?
1: Ya.
0: Dia mengambil ranah ini juga gitu. Menurut saya pemilihan Tim Burton terhadap Jenna Ortega untuk menjadi Wednesday itu pas banget sih.
1: Cakep banget ya?
0: Pas banget sih.
1: Memerankannya itu
0: bagus banget.
1: Bagus banget.
0: Udahlah gitu. Ini Wednesday kalau ganti karakter, kalau ganti pemain
1: sama saya gitu misalkan gitu ya.
0: Lu mau jadi bapaknya.
1: Dikembang dua
0: pakai. Tapi kamu tahu enggak saya punya jas yang kayak bapaknya? Saya enggak nyadar. Kalau misalnya bapaknya itu pakai jas yang motifnya sama. Hitam garis-garis gitu kan. Yeah. Terus kan dia agak oversize tuh, yeah, agak kegedean, besar, agak kegedean. Terus karena saya badannya gede kan saya bikin yang kayak gitulah ceritanya. Terus saya nge-MC waktu itu di Jakarta.
1: Terus
0: Kak, sumpah kak, kamu lagi cosplay jadi bapaknya Wednesday.
1: Jadi si Gomez gua.
0: Udah rambutnya mirip, badannya mirip. Tinggal kumisan nih gua bilang, bener juga gua.
1: Kalau saya, pernah saya pada satu hari itu ada acara, saya pakai baju rapi. Jadi bawahannya itu celana hitam, cuman saya enggak tahu ini kenapa saya bisa nemuin celananya kayaknya udah kekecilan di saya. Jadi akhirnya nyetet banget, ya kan? Kan orang gemuk nggak cocok pakai celana pensil ya.
0: Iya.
1: Jadi aneh kan? Apalagi kaki saya X karena menopang beban yang terlampau berat ya kan?
0: Tapi Yudi Pongo pakai celana pensil terus dari zaman dulu.
1: Siapa?
0: Yudi Pongo.
1: Dia udah karakter.
0: Anak bang.
1: Anak bang, ya kan? Nah, udah begitu. Sebenarnya ini bukan celana pensil kayak, cuman karena udah kekecilan jadi akhirnya nyetet.
0: Jadi kayak celana pensil kan?
1: Jadi akhirnya ngebentuk kaki saya kan? Nah, abis itu saya pakai base cap atasannya.
0: Oke.
1: Okay. Saya foto. Ada yang bilang ini, kalau lu botak kayak si Gru. Minion. Bapaknya Minion.
2: kakinya kecil. Kakinya kecil.
1: Atasnya gede. Nanti saya pakai baju kayak begitu.
2: Iya.
1: Saya kagak botak. Ya kadang suka kocak ya jadinya tanpa disadari kita jadi kayak begitu-begituan ya.
2: Benar.
1: Aneh-aneh aja ya.
2: Ya begitulah sama pro 2 ya.
1: Saya tapi pengen itu deh. Manggung pakai ban bebek ban bebek ada yang besar nggak buat ukuran saya?
0: Ya bikin kalau mau. Tapi jadi bukan bebek atuh.
1: Hah? Jadi dinosaurus?
0: Jadi burung unta.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
1: aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

0: Memasuki satu jam terakhir kita nemenin kamu di Jaga Malam Special on Wednesday tahun pro 2 masih dengan Deli Tambunan dan juga
1: Satria Panji.
0: Gimana nih tahun pro 2? Hari ini tuh kamu sibuk ngapain aja sih?
2: Hari itu enggak hujan ya?
0: Hari ini tadi hujan sebentar.
2: Dikit doang.
0: Enggak deh.
2: Enggak.
0: Kemarin itu mah.
2: Iya. Tadi hampir doang ya?
0: Iya, kemarin.
2: Cuman dikasih redup-redup aja udah, tapi enggak diguyur. Nah. Anginnya kenapa panas ya?
0: Karena itu adalah angin
2: muson.
0: Iya. Angin muson. Muson itu bukan binatang ya, binatang muson.
2: Musang. Musang bulon. Muson. Iya, anginnya panas ya.
0: Betul.
2: Jadi kayak kita keluar dari ruangan siaran nih, turun dari mobil, keluar dari mall, keluar dari supermarket gitu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Langsung beda alam gitu ya. Cas gitu kan rasanya kan.
0: Dan berarti itu bukan anginnya, udaranya.
2: Udaranya,
0: suhunya, suhunya.
2: Ada angin yang bertiup juga, Bang De. Jadi kan saya kan nyari adem juga nih kan. Buka-bukain pintu nih kan, biar anginnya niup kan.
0: Iya.
2: Anget tapinya dia. Apa ini global warning?
0: Global warming.
2: Dikasih iya. Tahu, dikasihnya secara global, global warning.
0: Kalau misalnya global warming memang sudah bukan lagi
2: isu.
0: Menjadi isu yang
2: ya.
0: Memang sudah parah sih, Bang. Kondisi bumi kita ini sudah tidak baik-baik saja sebenarnya.
2: Kau pemerhati ya. Apa saya kamu pemerhati. Aktivis ya, salah satu aktivis di sini.
0: Pemerhati.
2: Bukan pemerhati. Penggerak.
0: Iya, maka dari itu nih kita perlu bijaksana tahun pro 2. Kalau menurut kamu cara apa yang paling gampang untuk membuat kita peduli sama bumi kita?
2: Saya dulu deh.
0: Ya kamu kan saya tanyanya, saya dulu deh.
2: Oh, saya kira kamu nanyain ke teman pro 2.
0: Enggak.
2: Saya. Saya paling suka ini menjaga kebersihan lingkungan, Bang Deh.
0: Oke.
2: Itu dulu aja yang paling awal. Yang paling mudah dan itu kalau misalkan semuanya bisa tertib secara bersama-sama, saya jamin bisa memberikan dampak yang signifikan.
0: Oke. Sebenarnya ya. Tuh nggak perlu ribet tau.
2: Apanya tuh?
0: Ngelakuin ya. Kalau yang pengen gampang, yang paling gampang itu.
2: Apa?
0: Lu hemat listrik aja. Kalau misalnya habis beres ngecas, cabut.
2: Oh, jangan dibiarin nyolok ya?
0: Iya.
2: Emang ngaruh ya?
0: Lah, si adaptor itu kan menyimpan daya.
2: Wah, saya gak perhatiin itu. Saya gak pernah nyabut casan saya.
0: Banyak hal-hal yang selama ini diklaim itu bisa secara otomatik terputus si listriknya. Tapi ternyata menurut penelitian gak 100%. TV kita matiin kan, tek. Dia mati tuh.
2: Ya.
0: Tapi selama dia listriknya nyolok, itu akan terus mengalirkan daya walaupun kecil. Makanya lampunya nyala
2: 24 jam.
0: Ya.
2: 48 Betul. Jam. Terus bertambah, bertambah,
0: Betul.
2: Bertambah. Oke,
0: charger juga sama.
2: Karena tetap ada lampu indikator yang nyala.
0: Gitu.
2: Wah, saya baru tahu.
0: Padahal ada beberapa item yang memang harus nyolok terus listriknya. Contoh, kulkas kan nggak bisa. Nah itu sudah salah satu
2: dispenser.
0: Makanya ya. Sekarang kulkas itu kan banyak yang dianggapnya ramah lingkungan. Karena dia non-CFC dan segala macam gitu ya. Ya sudah, kalau itu kan memang nggak ada toleransi nih. Dia mesti terus nyolok gitu kan.
2: Ya.
0: Dispenser. Nah, tapi untuk hal-hal yang lain itu harusnya bisa tuh kita manage dengan lebih baik.
2: Itu hal kecil juga ya, Bang De?
0: Hal kecil dan paling gampang. Cuma kadang-kadang kitanya
2: silap ya.
0: Ya,
2: kitanya. Ya, mungkin informasi juga belum nyampe. Nah, buat kamu-kamu yang ngedenger ini, mungkin bisa dimulai besok untuk selalu mencabut barang-barang elektronik yang tidak membutuhkan daya listrik secara terus-menerus. Jangan biarkan si apanya, Mang, namanya si itu fittingnya nyolok.
0: Setuju itu.

0: Biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.

0: Kau punya serial yang menjadi favorit kamu gak, Mang?
1: Ada.
0: Apa?
1: Serial ya, Mang, ya? Mm-mm. Serial... Oh, itu si Money Heist.
0: Money Heist.
1: Money Heist. Itu salah satu film yang...
0: Serial dong, bukan film.
1: Oh, serial yang selalu saya nantikan. Malahan kata orang-orang tuh ada yang saya kelewatan, Mang. Yang apa? Namanya adinya di penjara itu.
0: Oh, si Ading.
1: Hah?
0: Dicariin si Dado kan dia. Itu apa sih?
1: Ading itu kan Dado itu daging doang ya kan.
0: Ading apa emang?
1: Apa ya kalau Ading ya? Singkatannya ya. Kalau si Dado tuh yang gendut kan. Dulu tuh
0: itu mah serial Sahabat Pilihan.
1: Sahabat Pilihan ya dulu ya.
0: Nah, Dado si penjual koran.
1: Gitu ya. Nah, apa namanya, Mang, yang abangnya akhirnya ngebikin tato di badannya untuk jalan keluar. Ya itulah, ada ya. Nah, apa? Ah. Prison break. Ya kan? Itu saya kelewatan, katanya seru. Cuman pas saya mau buka udah banyak banget seasonnya. Wah, ini nonton dari awal jauh banget nih kan. Jadi itu masih sentar itu. Itu masih jadi tabungan saya tuh. Saya belum nonton sampai sekarang, tapi banyak menjadi buah bibir.
0: Breaking Bad, nonton gak Breaking Bad?
1: Breaking itu yang mana ntar? Ceritain dikit.
0: Jesse.
1: Enggak berarti. Enggak nonton. Itu cerita apa?
0: Tentang itu. Dia membuat narkoba sendiri.
1: Oh, oke.
0: Okay. Akhirnya dia mempunyai uang banyak, tapi ya, dia menjadi ahli yang identitasnya tersembunyi.
1: Oke.
0: Okay. Sehingga dicariin oleh banyak-banyak mafia.
1: Nggak ketemu.
0: Polisi dan juga bandar-bandar besar gitu.
1: Nggak ketemu-temu
0: karena nggak pernah ada yang nyangka dia. Okay. Karena dia menjalani hidup seperti apa adanya.
1: Oh, benar-benar kontras jadinya, nggak yeah, ketahuan banget.
0: Dan yang gilanya lagi, yang nyariin dia itu polisinya adalah ipar dia sendiri.
1: Keren, serius. Ya? Keren ya namanya, yeah, film ya. Nah, ada lagi film yang kalau buat saya itu narasinya itu menggiringnya itu gila-gilaan banget, Bang.
0: Film apa, serial?
1: Serial. Maaf, saya salah. Serial si Narcos. Narcos apa sih, Pablo Escobar?
0: Ya Narcos kan? Satu berarti.
1: Narcos 1, ya kan? Jadi saya ngikutin serial itu sampai akhirnya pas jadi tembak saya kesel.
0: Kan dia penjahatnya, Nengel.
1: Makanya kan seharusnya kan
0: dia kan jahat banget itu.
1: Emang dia harus dihancurin kan? Tapi saya cuma bilang gini, "Lah, kok ditembak jahat banget? Lah, kok jadi gitu ya?" Jadi si film ini malahan menggiring ke sana supaya kita jadi mencintai dia.
0: Ditembaknya sama polisi biasa aja lagi dari jauh.
1: Kesel ya kan? Jadinya kayak
0: bukan sama
1: raja terakhir.
0: Bukan sama si Murphy-nya.
1: Mestinya sama
0: Murphy-nya cuma foto doang.
1: Sama sniper kek, sama apa kek. Kok ini enggak. Ya kan, konyol banget. Dalam kondisi pelarian dia, ya kan, yang mana dia dilindungin sama salah satu jagoannya dia juga kan, masih aja kalah. Sepandai-pandai itu.
0: Sama salah satu ini dia, dia apa, machete-nya dia.
1: Machete. Ya kan. Ya,
0: itu orang terakhir yang direkrut sama dia.
1: Orang
0: supir
1: ya?
0: Taksi kan?
1: Supir taksi ya. Untuk nganter-nganter.
0: Kalau yang kedua yang Meksiko, Narcos Meksiko belum nonton.
1: Saya ikutin. Tapi itu kalau enggak salah beda jenis narkobanya ya. Kalau enggak salah ya.
0: Iya, dia itu marijuana.
1: Marijuana. Itu saya ikutin juga. Terus abis itu ada siapa anaknya, anak didiknya dia juga tuh, gengnya dia. Salah satu kurirnya dia juga. Ada juga. Jadi banyak sih serialnya itu akhirnya dipecah-pecah ya kan, diceritain satu-satu.
0: Yang menarik itu kan season pertamanya si Narcos yang pertama.
1: Uh-huh.
0: Tapi jadi kan Narcos itu kan ada beberapa sequel.
1: Uh-huh.
0: Yang pertama punya season kan. Season pertama yeah, itu dia masih mengikuti alur cerita aslinya.
1: Oh, baru yang berikutnya.
0: Season keduanya sudah mulai dimodifikasi.
1: Oke. Okay,
0: walaupun supaya tetap nyambung ya dengan cerita aslinya. Makanya dia kan sebetulnya bisa masuk ke dalam genre dokudrama karena ada beberapa dokumentasi yang dia tampilkan juga gitu sampai akhir kan gitu. Seru sih sebenarnya teman pro 2 ya, ngikutin yang gitu-gitu tuh. Kita ambil positifnya aja lah, yang negatifnya jangan.
1: Tapi film itu juga banyak, serial itu juga banyak, Bang De. Serial Korea yang saya ikutin juga ada beberapa gitu, kayak misalkan Taxi Driver.
0: Oke. Okay.
1: Yang kayak begitu ya saya ngikutin, meskipun ya nggak tahu, agak konyol sih kalau buat saya, tapi ngebawa saya ke zaman dulu dengan film Knight Rider gitu kan. Yeah. Jadi kayak begitu, taksinya dimasukin masuk ke dalam gua, ada markasnya keren. Jadi inget aja kayak zaman dulu kita kan kayak begitu.
0: Ada satu serial Korea yang sekarang udah nggak ada tuh di Netflix, judulnya tuh Moving.
1: Moving
0: itu tentang orang yang punya kekuatan superhero yang akhirnya nurun ke anak-anaknya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu bagus sih.
1: Itu cakep juga ya.
0: Itu bagus banget.
1: Itu bagus ya.
0: Cuman sebentar dia di Netflixnya.
1: Saya ada itu juga, Mystic Pop Bar ya. Ada itu sama Hotel de Luna yang saya tonton juga tuh. Ya itu konyol-konyol sih, maksud saya ngelihat hotel tapi dari point of view yang berbeda ya. Hotel apa ya judulnya, hotel dengan magis gitu kan. Si Mystic Pop Bar, apa Pop Bar juga, itu juga bar kecil yang ada magicnya gitu loh, untuk nyelesain kasus segala macam ya, kocak-kocak aja. Seru sih, seru.
0: Kalau dari manga yang dinaikin ke live action, ada gak yang kamu suka? Kan kayak orang-orang tuh suka dengan One Piece misalnya.
1: Iya ya, saya paling itu Samurai X.
0: Oh,
1: terakhir nonton.
0: Kalau itu kan bukan serial ya?
1: Bukan serial.
0: Jatuhnya jadi movie kan?
1: Jatuhnya movie ya. Emang ada apa lagi ya selain
0: banyak banget
1: si One Piece?
0: Banyak banget, tapi yang lama-lama kayak saya tuh suka dengan Great Teacher Onitsuka, saya suka.
1: Oke. Okay. Oh, itu ada juga ya?
0: Ada GTO. Gitu ya? Ada serial live actionnya. Itu bagus banget.
1: Kalau kayak si Marvel sama DC itu sama juga, artinya begitu juga. Kayak misalkan si Daredevil masuk juga nggak sih dengan yang kamu bahas ini? Enggak ya?
0: Masuk, tapi itu bukan dari manga.
1: Tapi itu bukan dari manga komik. Ya? Jatuhnya dari komik doang kalau dia. Manga apa ya yang saya nonton ya? Oh, terakhir ini mang, apa level 1 apa? Yang musuhnya batu tuh awal-awalnya tuh?
0: Mau Mario Bros?
1: Itu Koopa. Itu Koopa. Batu bukan musuhnya. Batu cuma buat kru, cuma buat ngeluarin jamur. Aduh.
0: Ngeluarin jamur?
1: Ih, batu.
0: Batu bata.
1: Batu bata, iya.
0: Mahal tuh game-nya, pakai batu bata merah.
1: Kalau yang sekarang pakainya udah pakai batu bara merah banget.
0: Apa?
1: Pakai yang putih itu.
0: Hah?
1: Yang kotaknya gede.
0: Apa sih itu batu?
1: Yang batu masuk sini.
0: Yang dari semen ya itu mah ya?
1: Gak, itu pakai campuran bar lagi.
0: Apa batako?
1: Bukan batako pres.
0: Apa sih?
1: Apa toh? Hah, tuh hebel. Hebel. Itu kalau orang bangunan mah tahu aja.
0: Oh. Hebel mah yang gua tahu mah anak bands dah. Hebel bohong.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagu baru dari Salma Salsabil dengan Hacu itu langsung mencuri perhatian nomor 2 ya. Bahkan nih pada saat dia tampil di salah satu ajang pencarian bakat yang dimana dia memang lulusan dari ajang pencarian bakat itu, semua jurinya itu mengatakan bahwa ini bisa menjadi lagu terbaik di tahun 2026. Tapi memang secara konsep musik sih
1: nice ya.
0: Gemas. Ada dua lagu yang saya kalau boleh ya ingin terlibat di dalam produksi lagunya.
1: Oke. Okay. Apa?
0: Terbuang dalam waktunya Bara Suara. Satu lagi lagu ini.
1: Oh iya.
0: Kalau misalnya saya ada di dalam keren, asik kali ya gitu.
1: Bahagia ya kayaknya terlibat di dalam.
0: Hasilnya tuh bagus banget gitu. Aduh, tapi gini Mang, untuk membuat musik sejelimet itu, sebetulnya gak semua orang itu akhirnya bisa menjangkau pasar. Lagu ini
1: bisa nyentuh. Ya kan biasanya kan lagu-lagu yang punya genre-genre unik, dia harus membentuk pasarnya sendiri.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Cuman yang konyolnya, lagu ini nyenggol sana sini.
0: Yoi.
1: Ya kan? Duh, kalau kita terlibat minimal jadi MC opener ya dia juga kalau dia manggung ya.
0: Saya pengen ketemu Bernadia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Where Is My Husband from Ray. Salah satu penyanyi yang bikin saya tuh tergila-gila dengan aksi panggungnya dia. Karena udah lama nih kita gak punya penyanyi yang jor-joran kayak begitu ya. Secara vocalizing, secara musik, band pengiringnya juga banyak gitu. Masih mau siaran gak? Diam aja mas, saya tutup nih.
1: Mau bikin merchandise gak? Sabar. Emang ini band luar negeri?
0: Penyanyi?
1: Penyanyi luar negeri. Iya. Apa ya? Alirannya apa sih dia, Mang?
0: Kayaknya mah kayak soul gitu ya.
1: Soul jadinya ya?
0: Iya.
1: Kayak dulu tuh ada na na na na na na na na na na na na. Kayak lagunya itu ya, kayak lagunya Angry Bird. Kalau saya nyanyiin jadi beda ya.
0: Udah. Tapi kamu kangen gak sih men Angry Bird? Saya tuh kangen loh.
1: Kangen.
0: Gila ya, kan? Ya dulu sampai hampir tiap hari dan, mainin gitu.
1: Dan saya sempat bikin quote untuk manusia itu yang sebagai seorang manusia saya bukan manusia yang sempurna ya Mang ya. Okay. Ada juga haters, ada juga yang tidak suka sama saya.
0: Oh jelas kalau itu mah. Tapi jadi, kan katanya ada haters itu salah satu tanda kesuksesan.
1: Ya nggak tahu, cuman kalau
0: karena saya, harus ada penyeimbang Mang.
1: Iya, nggak boleh terlampau mulus kali ya.
0: Karena ya, segala sesuatu, jadi gini, dunia ini kan hitam dan putih,
1: Yin dan Yang.
0: Okay. Jadi harus ada penyeimbangnya. Jadi selama memang ada haters, ya, itu bisa menjadi salah satu tanda positif juga.
1: Berarti orang yang gak suka sama kita karena dia tidak ada di level yang sudah kita lewati kali ya?
0: Ya banyak hal,
1: banyak faktornya hal juga sebenarnya. Kali ya. Nah, jadi quotes yang saya bikin kayak waktu itu tuh jadi kayak begini Mang isinya. Dasar babi. Saya bilang, pas gua kalah lu ketawa-ketawa aja. Kan Angry Bird kan gitu ya, si babi hijau itu ya, babi. Terus saya bilang hashtag Angry Bird.
0: Saya kalau begini tuh banyak yang ngerasa kesinggung.
1: Hah? Karena kamu lagi main Angry Bird.
0: Tapi kan salahnya. Oh ya, takut jadi sombong lah.
1: Kamu kalau di karakter Angry Bird kamu paling suka yang mana? Kan ada yang merah nih.
0: Merah dong.
1: Kalau si merah itu kan dia cuma punya kekuatan kenceng dan kuat doang emang ngancurin Mang.
0: Tapi kan dia leadernya.
1: Iya, tahu. Tapi kan ada lagi nih yang ibu-ibu yang putih ya, bertelur.
0: Ya kan? Ada lagi yang biru yang bisa jadi tiga.
1: Biru tuh yang kecil ya, yang es ya. Nah,
0: yang ya bisa kan? Mecahin es.
1: Yang bisa mecahin es.
0: Ada terus, si bom yang hitam.
1: Hitam yang bom nih, ya kan? Kalau dia itu bisa setelah jatuh meledakkan diri dia terbang lagi
0: sama si kuning segitiga.
1: Sama kuning segitiga bisa muter tuh.
0: Iya.
1: Wrrr gitu kan. Nah, tapi Bang, saya pernah terhenti, Mang. Ketika sedang seru main Angry Birds tiba-tiba saya berhenti dan saya langsung lanjut tidur, Mang.
0: Kenapa?
1: Karena saya ketakutan.
0: Kenapa ketakutan?
1: Jadi saya enggak tahu, suara si burung-burung kecil tiga itu menyebalkan buat saya. Jadi tengah malam itu di kesunyian kamar saya mainin dia itu. Pas lagi pokoknya kalau kamu nerbangin, kan dia cuma gini, wih, wih, gitu kan. Tapi pas kamu pecahin dia jadi gitu, hihihi. Saya bilang, ini kenapa jadi gak enak suaranya. Akhirnya saya matiin, terus saya tidur. Jadi gak seru di mainan nih. Takut ada tiba-tiba saya nerbangin si biru, tapi ada suara yang sama.
0: Ya sudahlah, mudah-mudahan apa yang kita share hari ini ya bisa menghibur kami dan Pro 2 ya.
1: Jangan jadi baby Angry Bird.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke lah kalau gitu kita ketemu lagi di Jaga Malam Special on Wednesday edisi berikutnya.
1: Ya.
0: Saya Deli Tambunan.
1: Saya Satria Panji, tetap di jam yang sama dan jangan kemana-mana karena abis ini ada Jazz Music 1 jam cuman lagu.
0: Dadah. Bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Jangan mencoba menjadi seorang manusia yang sukses, tetapi lebih mencoba menjadi seorang manusia yang bernilai.

0: kayak gitu caranya? Bagaimana mau jalan proyek kita ini?
1: Konsep lo orang bagus, tapi sponsor susah terimanya. Oe punya konsep, sponsor suka.
2: Ya kan, bisa dikolaborasikan toh. Kalau sampean merasa idenya jos, bisa kita kompromikan.
1: Lo mikil coba ya, mau acaranya sebagus apapun juga.
3: Setiap orang pasti memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri-sendiri. Jangan mudah menyalahkan mereka yang tak sependapat dengan kita. Karena wajar jika ada pendapat atau keyakinan yang berbeda. Maka bijaklah mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan.
4: Oke, rapat kita break makan siang dulu. Kita ke kafe depan sama-sama ya.
0: Oke, bos.
1: Man, lo orang dari tadi ngamuk-ngamuk. Kita makan dulu lo orang, nanti paling banyak makan pesen lah.
0: Aku tuh marah-marah karena aku belum makan.
5: Yo wes, makan sih yuk bro. Ayo,
0: aku mau nama dulu lah.
1: Hayah, oe pusing kalau begini nih.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Bro 2. Ada yang balik lagi nih. Udah jam 6, udah pada bangun kan? Udah pada seger kan? Ingat teman Bro 2, hari ini harus kerja bagai kuda. Karena apa? Karena kita masih miskin. Gak tahu sih kalau lo kaya. Kalau gue sih masih dalam perjuangan teman Bro 2. Perintis bukan pewaris bro. Oke deh teman Bro 2, seperti biasa di pagi hari ini gue bakal menyajikan banyak informasi-informasi seru. Mulai dari perakhiran cuaca, terus nanti ada berita pagi ini, terus nanti ada banyak lah pokoknya yang udah gue siapin dan akan gue ketengahkan ke ruang denger lo. Dan tentunya dengan lagu-lagu enak juga teman Bro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kita dengerin dulu satu lagu enak nih, ada One in a Million dari T5 Big Family. Terus ada Apate juga teman Bro 2 dari Rose and Bruno Mars yang bakal gue puterin sekitar 3 menit lagi setelah One in a Million. Yeah.

0: Dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah, ah. Jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja, ayo tidur.
2: Banjir!
1: A'a! Banjir, ah. Ya Allah, udah sampai sebetis, Neng, ah.
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting, mah. Udah, A'a masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo, cepetah, sekarang.
3: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini, dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
4: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.

0: Cuhai nih cuaca hari ini teman bro 2. Bagaimana cuaca hari ini di daerah rumah lo teman bro 2? Kalau di sini sih masih mendung-mendung tipis gitu teman bro 2. Matahari belum bersinar begitu cerahnya. Dan supaya kita bisa lebih prepare teman bro 2, gimana kalau kita dengerin perakiran cuaca dari rekan perakirawan kita di BMKG teman bro 2.
1: Hai sobat RI, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan menjelang siang hari, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada skala lokal antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Demikian perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih untuk perakiran cuacanya Kak, dan gitu teman bro 2, karena masih ada potensi hujan, jangan lupa untuk menyiapkan jas hujan, payung, sendal jepit mungkin teman bro 2, supaya outfit lo yang udah oke kece badai itu tidak ternodai dengan hujan dan cipratan lumpur teman bro 2. Oke deh, kita lanjut dulu negerin lagu-lagu enak, ada Never Leave Ya dari GAC teman bro 2.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Organisasi Meteorologi Dunia WMO nih lagi memperingatkan bahwa fenomena El Nino ini berpotensi kembali berkembang pada pertengahan 2026 dan bertahan hingga akhir tahun gitu. Walaupun dampaknya tuh udah mulai kerasa di tahun ini, teman Pro 2. Tapi para ilmuwan nih menilai kalau konsekuensi terbesarnya justru muncul pada nanti 2027, tahun depan, teman Pro 2. Jadi kombinasi dari si El Nino ini dengan pemanasan global itu dikhawatirkan mendorong suhu bumi ke level tertinggi sejak pencatatan meteorologi modern dimulai gitu, teman Bro 2. Dan berdasarkan perkiraan terbaru dari WMO ya, yang dirilis hari Selasa kemarin, peluang El Nino berkembang pada periode Juni sampai dengan Agustus itu mencapai 80%. Sementara itu, probabilitasnya fenomena tersebut bertahan setidaknya hingga November 2026 itu mencapai 90%, teman Pro 2. Jadi ini peringatan ini jadi sinyal terbaru ya mengenai meningkatnya resiko cuaca ekstrim global gitu, mulai dari kekeringan berkepanjangan, gelombang panas hingga hujan dan banjir yang lebih intens di berbagai wilayah di dunia, teman berdua. Kita berdoa aja semoga dampaknya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu signifikan, dan semuanya tetap aman berjalan seperti semestinya, teman berdua.

0: manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Buat sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Samantha.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, seperti biasa gue bakal nanya ke lo. Lo tau gak hari ini hari apa? Hari Kamis, bener, 4 Juni 2026. Tapi bukan itu, teman Produ. Jadi tanggal 4 Juni ini diperingati sebagai International Day of Innocent Children Victims of Aggression, teman Produ. Atau Hari Anak-anak Korban Agresi Internasional gitu. Dan peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya, untuk meningkatkan kesadaran dunia nih, teman Produ, terhadap penderitaan anak-anak yang menjadi korban konflik, kekerasan, dan berbagai bentuk agresi, teman Produ. Peringatan ini juga menjadi pengingat nih bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan, teman Produ, terdampak dalam situasi konflik. Iya gak sih, menurut lo gitu gak sih, teman Produ? Kayak kasihan gitu, dia masih panjang masa depannya, masih banyak hal yang mungkin... Mungkin salah satu dari mereka nantinya jadi ilmuwan yang menemukan cure-nya cancer gitu, tapi harus menderita dan tidak bisa berkembang karena jadi korban konflik. Kan kasihan, teman Produ, sedih juga gitu. Dan melalui momentum ini, teman Produ, masyarakat internasional tuh diajak untuk memperkuat upaya perlindungan hak-hak anak serta memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, teman Produ. Jadi gue ucapkan selamat hari anak-anak korban agresi internasional, teman Produ.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pada pagi hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita mulai ke informasi yang pertama teman Pro 2. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian M. Sohibul Fikri terhenti di Indonesia Open 2026 setelah kalah dari pasangan Cina Chen Bo Yang dan Liu Yi. Pasangan Cina tersebut mendominasi pertandingan sejak awal laga dan Fajar Fikri takluk 2 game langsung 21-13 dan 21-14. Permainan Fajar Fikri sulit berkembang sepanjang pertandingan diakibatkan kesalahan sendiri yang membuat tekanan terhadap lawan tidak maksimal. Fajar juga menyampaikan permintaan maaf pada konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 3 Juni 2026. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Badan Usaha PT Kereta Api Indonesia atau KAI menutup 116 titik perlintasan sebidang yang beresiko tinggi. Langkah keselamatan perjalanan tersebut merupakan bagian utama dari target penutupan sebanyak 172 perlintasan prioritas. Realisasi penutupan jalan kereta tersebut kini telah mencapai angka 67% dari target awal. Sementara itu, sebanyak 56 titik perlintasan lainnya masih berada dalam proses koordinasi penyelesaian. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.